Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 lalu buat adegan 1000 tahun. Dan sekarang udah di jam 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, teman P2. Kita masih di sepeda, selamat pagi teman P2. Dan tentunya teman P2, pekerjaan jadi seorang ranger ini resiko nyawanya tinggi. Jadi kalau dilihat dari data International Ranger Federation, setiap tahunnya ada puluhan bahkan ratusan ranger di seluruh dunia yang gugur saat bertugas. Penyebabnya beragam, teman P2. Mulai dari diserang sama pemburu liar atau poachers, diserang satwa buas secara nggak sengaja, sampai dengan terjebak bencana alam kayak kebakaran hutan pas lagi patroli. Mereka itu rela taruhan nyawa di tengah hutan belantara berbulan-bulan, jauh dari keluarga dan sinyal wifi, cuma demi memastikan ekosistem bumi kita itu tetap seimbang. Nah, sebagai anak muda yang suka main ke alam, suka camping, suka snorkeling, atau suka hiking, apresiasi paling simpel yang bisa kita kasih ke para ranger adalah dengan tidak bikin rusuh dan tidak nambahin beban kerjaan mereka. Misal, jangan buang sampah sembarangan, teman P2, dan jangan vandalisme. Dan aku mau bacain dulu yang ikutan polling ya. Yang ikutan polling ini di Instagramnya Pro2. Mau buka WhatsApp. Ini di Instagram tahun Pro2. Selamat pagi buat teman-teman yang udah pada ikutan polling. Ada Rahdan, dia memilih pantai, teman Pro2. Terus juga Chelination.fm, pantai. We're One FM, pantai juga. Ada di Gil.lang, dia memilih gunung. Kalau untuk di question box, bentar lagi bakal aku bacain ya buat kamu. Dan sorry to say untuk kamu yang komen langsung request lagu tanpa ikutan topik di pagi hari ini, langsung aku skip. Jadi kalau ada kamu-kamu yang pada langsung komen request lagu ini dong, request lagu ini, gak bisa dong tahun P2. Karena ini bukan lagi program request. Tapi kalau mau dengerin lagu favorit kamu, kamu boleh ikutan topik dulu yang udah kita post di Instagramnya Pro2, di question boxnya ada, di pollingan juga ada, teman Pro2. Jadi silakan komen kalau mau request nanti jam 11 siang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wis.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wis lah, ayo.
0: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

ngerilis tahun 2003. Dan teman Pro 2, aku bacain lagi respon kamu di line WhatsApp-nya Pro 2. Ada Andika, teman Pro 2, dibilang dia tuh memilih hutan yang pengen dia jaga. Soalnya kalau hutan rusak, gunung longsor, air terjun kering, laut juga ikutan kotor kena limbah dari sungai. Hutan itu jantungnya bumi. Spot on Dika ya, jawaban bernilai 100. Hutan emang benteng utama ekosistem kita. Ada bunga, teman Pro 2. Bunga, pantai, dan terumbu karang. Kasihan ikan-ikan kalau lautnya dipenuhin sampah plastik. Masa nanti anak cucu kita cuma bisa lihat terumbu karang di YouTube aja. Bener banget lagi. Jangan sampai ikan di laut itu lebih banyak, teman Pro 2, makan mikroplastik daripada plankton. Yang ketiga ini ada Fajar, teman Pro 2. Dia milih gunung soalnya capek-capek nanjak bawa beban carrier. Pas di puncak malah nemu sampah plastik mie instan, bikin emosi jiwa. Ini juga benar ya, yang bawa sampah di gunung tapi gak dibawa turun lagi, mending dosanya di refund aja ya. Makasih untuk kamu loh yang udah pada ikutan di WhatsApp-nya Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang belum ikutan, masih ada kesempatan, silakan gabung aja di line WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Line Instagram-nya kita juga ditunggu di @pro2_gorontalo. Music only, lagu terbaru. Ini ada Hifnu dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan.

0: yang terakhir Weda Move dengan Feel Alive. Lagu terbaru yang udah aku spill ke kamu di Fresh Music Only tahun 2022 itu bisa kamu dengerin, kamu request di Prado FM Gorontalo, dan kalau masuk votingan juga boleh di voting tahun 2022.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Prado FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
2: Kalau malam-malam ya, Kak?
1: Bebas sih.
3: Bebas. Mau malam, mau siang,
1: sore, pagi.
3: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
1: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
1: alasannya ada
3: katanya
1: gak?
3: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
2: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
2: jadi kayak
1: buat
2: kalau menurut pandangan saya sih.
1: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
1: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
1: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
1: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
1: Oh, ya
3: kenapa
1: ya?
3: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
0: Jaya malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Gracia Brahms dengan Close to You, teman berdua. Dan udah di jam 8 lebih 43 menit, Dokter Day Syarenga. Teman berdua, ada aksi simpel ya yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menerapkan prinsip internasional yang namanya Leave No Trace, alias jangan tinggalkan jejak saat kita tuh jalan-jalan ke alam. Yang pertama, bawa pulang sampah kamu. Take your trash home. Aturan paling mendasar di alam manapun. Sampah yang ngana bawa masuk, ya wajib ngana bawa keluar, tahun kedua. Kalau perlu, bawa kantong plastik ekstra di tas kamu. Kalau lihat sampah orang lain tergeletak, ya bantu ambil dan buang tempatnya. Atau buang tempatnya, buang ke tempatnya. Ini pesan bikin salfok dah ya. Buang ke tempat sampahnya gitu loh, teman berdua. Itu tuh bantuan kecil yang meringankan tugas ranger. Yang kedua, hargai satwa dan tumbuhan atau respect wildlife. Kalau ketemu hewan liar di gunung atau pantai, jangan diprovokasi, jangan kasih makan sembarangan juga, karena bisa berubah atau merubah perilaku alami mereka. Dan jangan dipetik bunga atau tumbuhannya cuma demi konten foto sosial media kamu. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Yang ketiga, patuhi jalur dan aturan lokal. Kalau ranger atau pengelola setempat bilang dilarang masuk area X tahun kedua, ya dipatuhi dong. Jangan nekat menerobos cuma demi gaya-gayaan aja. Banyak kasus pendaki hilang atau kecelakaan di alam liar itu terjadi karena mengabaikan instruksi keamanan dari para ranger itu sendiri, teman berdua. So, aku mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only. Music Only.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Almada, Almada. Armada teman Prodo. Pemilik hati, ini lagunya pas banget nah dengan cuaca untuk pagi hari ini. Ini entah hujan apa kagak ya? Enggak deh, kayaknya itu air dari tempat lain deh. Tapi ya semoga gak hujan deh teman kedua. Jadi semua agenda aku hari ini berjalan lancar dan juga agenda kamu yang udah kamu rencanain. Dan teman kedua di question boxnya ini ada arah dan underscore yang bilang dia pengen menjaga hutan teman kedua karena banyak hewan dan tumbuhan di hutan. Request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Makasih, terima kasih kembali. So, Cegil bentar, tarik dulu. Biar gak lupa, Zai. Nah, teman berdua, di hari Ranger sedunia ini, mari kita kirimin doa dan apresiasi setinggi-tingginya buat seluruh Ranger dan penjaga hutan di Indonesia maupun di seluruh dunia yang terus berjuang ya menjaga alam kita. Dan buat kamu semua, ingat satu tindakan kecil kamu menjaga kebersihan hari ini adalah investasi udara segar buat masa depan nanti. So, makasih untuk kamu yang udah ikutan di Instagram tahun kedua, di line WhatsApp juga yang udah pada join, dan sorry banget yang udah join tapi hanya request lagu aja jadi gak bisa aku bacain ya. Kalau mau request lagu itu full aja di jam 11 siang teman kedua. Untuk votingan boleh gabung di jam 10 pagi. So, teman kedua tetap jaga kesehatan, tetap cinta alam, dan kamu harus apa namanya, kalau mau bepergian ke tempat alam ya ingat kalau memang kamu nggak bawa tas lebih ya bisa tuh isi sampah yang kamu bawa, sampah-sampah snack atau minuman itu di kantong celana atau simpan di dalam tas besar kamu ya, pokoknya jangan tinggalin sampah di alam

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 9.04 menit waktu Indonesia Tengah. Dan siapa di rumah yang punya jahe, kunyit, sereh atau daun mint di halaman? Jangan cuma dijadiin latar foto estetik tahun Pro 2, soalnya tanaman-tanaman itu bisa jadi toga alias tanaman obat keluarga. Kabar baiknya, toga sekarang makin didorong sebagai cara supaya keluarga itu bisa lebih mandiri menjaga kesehatan. So, kalau ada keluhan ringan kayak masuk angin atau badan kurang fit, kita tuh punya pilihan tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan sesuai anjuran. Nah, selain menyehatkan, toga juga bisa mempercantik halaman rumah teman Pro 2. Bahkan ya, punya nilai ekonomi kalau dibudidayakan dengan baik. Nah, bayangin aja teman Pro 2, halaman rumah yang tadinya kosong sekarang bisa jadi apotek hidup. Bukan cuma bikin rumah makin hijau, tapi juga bisa membantu menghemat pengeluaran, bahkan menambah penghasilan kalau hasil tanamannya dijual. Nah, mulai sekarang jangan cuma rajin menyiram tanaman karena takut dimarahin ibu. Siapa tahu dari satu pot jahe atau kunyit itu bisa tumbuh manfaat untuk kesehatan sekaligus cuan, teman berdua. Karena menjaga kesehatan itu nggak harus selalu mahal. Kadang solusinya sudah tumbuh manis di halaman rumah sendiri. Aksara Gold, datang kembali.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

nomor 2 dengan tak semudah itu. Dan ada kabar baik nih ya dari dunia lingkungan, di mana Indonesia dan Tiongkok itu sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi bersih, aksi perubahan iklim, dan juga pembangunan hijau nomor 2. Ya, tujuannya supaya pembangunan itu tetap berjalan, lingkungan tetap terjaga, dan manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat. Kerjasama ini juga nggak cuma soal wacana, fokusnya juga mencakup pengembangan energi terbarukan, pengolahan sampah jadi energi, pelestarian hutan hujan tropis, sampai dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk sistem peringatan dini bencana. Nah, teman berdua, semoga aja kedepannya yang makin panas, cuma semangat kita buat menjaga bumi, bukan cuacanya, karena menjaga lingkungan bukan cuma tugas pemerintah atau negara juga, mulai dari hemat listrik, mengurangi sampah plastik, sampai dengan menanam pohon, semua itu bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar. Ingat teman berdua, bumi itu rumah kita bersama. Jadi kalau rumahnya nyaman, penghuninya juga pasti makin bahagia.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode barcode.

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya. Karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua. Karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hugh Kissam datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama. Produ FM.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Udah di jam 9.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah ada gue pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prodo FM lainnya. Bye-bye.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: Persebaya Bernardo Tavares menilai kualitas penguasaan bola timnya masih harus ditingkatkan menjelang semifinal Piala Presiden 2026. Evaluasi muncul setelah Persebaya juga mengamankan 2 kemenangan di fase grup turnamen. Konfederasi Sepak Bola Afrika belum menentukan sikap atas proposal penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Organisasi ini juga memilih mengkaji dokumen FIFA sebelum menyampaikan pandangan resmi terkait usulan itu. CAF juga menyatakan akan menggelar rapat komite eksklusif eksekutif pekan depan dipimpin Presiden Patrice. Dan rapat ini juga dilakukan setelah organisasi menerima rincian lengkap proposal investasi dari FIFA. Pelatih Italia Roberto Mancini meminta maaf kepada publik, mengaku bersalah meninggalkan timnas ketika mengalami krisis selama 3 tahun. Dan Mancini juga menyesali nasib Italia selama 3 tahun terakhir, berjanji juga akan membawa Gli Azzurri kembali bersaing di pentas dunia. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

So Dewas Veteran Putra Onsu dengan Pecundang Teman Berdua di jam 10 ini sampai nanti di jam 12 kurang ya. Aku bakalan tungguin requestan dari kamu di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain teleponnya 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Dan ini tuh udah rame banget di WhatsApp yang udah request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ini tuh udah di request sama S. Runi Nurul. Terus juga ada siapa ini yang request lagu yang sama? Ada Banyu, ada Karina dari Berbinar katanya juga request lagu yang sama. Lalu

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Semua masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ya Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: guys.
1: Alright, nomor 2 so that was Taylor Swift dari album The Life of a Showgirl with Wood yang dirilis tahun kemarin, teman berdua. Kita bacain lagi request yang udah masuk ya di Instagram. Ada siapa aja ya pagi siang sih, ini udah siang ya ini jatuhnya ya. Bentar. Let me see, udah ada siapa aja yang request. Ada It's Me _ Amira yang request lagunya Celine yang Sumpah Mati. Bentar aku cari dulu Selena Grace. Kita cari dulu Selena Grace yang Sumpah Mati. Sama nextnya tuh ada yang request lagunya Kenris yang Semesta. Ini tuh di request sama Ken FM _. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin ya. And this is Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Podcast Groove Box Story with Nona Manis. Teman berdua, kita bacain lagi requestan yang sudah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh ada lagunya Liodra yang pura-pura, udah di request sama Zatia Vinovic. Terus juga, mana nih, bentar, lagunya Vanessa Z. Vanessa Z yang menjauh, iya benar. Yang menjauh itu di request sama siapa tadi yang udah request lagunya Vanessa Z? Ada Amalia Putri .84 sama ada Lia Megasari.c yang udah request juga lagu yang sama. Kita langsung ya puterin ya. Ada Vanessa Z dengan Menjauh.

Kita ke requestan terakhir teman Pro 2 untuk Pro 2 request time hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026 ya. Karena bentar lagi sudah mau sholat Jumat, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk request time. Dua lagu terakhir yang bakalan aku puterin itu ada lagunya si Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Ini tuh di request sama Atikah.Suryani, sama yang terakhir tuh lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, sudah di request sama Zania. Kalau gitu kita langsung aja puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request dari jam 10 pagi tadi, dan aku juga pastinya masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. This is Samuel Cipta, Jaga Terasa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topik Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys ya, entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling bener beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know nomor 2 ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: Rian besok handle event di Jalan Jakarta ya.
1: Wait a minute.
0: Padahal besok itu libur, masa harus kerja?
2: Udah, jalani aja. Hadapi dengan senyuman dan sabar. Insya Allah berkah, Yan.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

sudah di akhir bulan Juli ya, sebentar lagi akan memasuki bulan Agustus teman berdua. So di hari-hari yang sangat kritis sebenarnya ini ya, kalau untuk orang yang gajiannya tuh baru di awal bulan atau mungkin di tanggal berapa ya, belasan-belasan tuh udah kritis nih di tanggal-tanggal segini gitu. Karena memang mengatur keuangan itu tuh di tengah biaya sekarang ya yang makin meningkat ya, banyak apa-apa tuh serba mahal, itu tuh bukan perkara yang mudah juga sih. Banyak orang ngerasa kayak gaji tuh cepet habis, kayak cuman seminggu doang bertahan ya kan, padahal lagi gak beli barang-barang mahal atau mengeluarkan biaya yang besar gitu. Dan tanpa disadari teman berdua, pengeluaran kecil yang dilakukan setiap hari itu justru jadi penyebab utama kebocoran keuangan, mulai dari belanja impulsif sampai terlalu sering ngasih hadiah untuk diri sendiri atau self rewards, atau mungkin kebiasaan banyak hal-hal yang perlahan mengerus isi dompet ya. Jadi biar kondisi keuangan lebih terjaga, sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berbelanja lebih bijak dan juga menghemat pengeluaran. Kayak gimana itu tips-tipsnya, nanti bakalan aku kasih tahu, aku share ke kamu. Tapi kita ke lagu aja dulu. Ada Calvin Jeremy featuring Rio Febrian dengan Kita Sama-Sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

kondisi keuangan tuh tetap aman, tetap terjaga, ada beberapa cara simple yang bisa kamu lakuin teman berdua, dan semoga ini juga works ya di akhir-akhir bulan, di hari-hari kritis ini sebenarnya. Jadi yang pertama tuh kita harus batasi dulu anggaran untuk self reward. Ngasih hadiah untuk diri sendiri setelah kerja keras sebenarnya sah-sah aja sih, tapi jangan sampai si self reward ini menjadi alasan untuk beli apapun yang diinginkan, yang jatuhnya tuh barang tidak dibutuhkan gitu. Sebaiknya kita harus tentukan dulu anggaran khusus untuk self reward setiap bulannya. Jadi ketika anggaran habis, ya tunda keinginan berbelanja sampai di periode berikutnya. Jadi kayak apa sih namanya, kita kita pisah-pisahin gitu loh si duitnya. Jadi kayak untuk self reward misalnya kita jatahinnya tuh segini, untuk kebutuhan segini gitu. Jadi kalau misalkan dalam bulan ini tuh belum habis, duitnya sudah habis ya untuk self rewardnya, untuk jatah self reward udah habis, ya udah tahan emosi dan tahan diri ini. Terus juga sebelum kamu beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri apakah barang itu benar-benar dibutuhkan atau hanya karena sedang tren atau sedang diskon ya. Bikin daftar belanja sebelum pergi ke pusat perbelanjaan ataupun membuka aplikasi e-commerce, ini juga bisa membantu mengurangi pembelian impulsif. Aku juga dulu tuh gitu teman berdua. Jadi kayak kalau misalkan lihat apa gitu kan di e-commerce beli, tapi kalau sekarang tuh aku kayak mau beli apa aja tuh aku harus mikir sampai 3-4 kali, harus aku pikirkan dulu apakah ini butuh atau enggak. Dan sometimes kadang ketika aku pengen ini sih tapi emang belum butuh banget sih, tapi sebenarnya butuh tapi belum butuh-butuh banget. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih, terus tiba-tiba kayaknya emang gak butuh deh.

kok masih punya ini gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pertimbangkan lagi, ternyata ada beberapa ada apa ya, kayak ada gantinya sih menurut aku ya. Terus jangan hanya tergiur sama harga murah, karena harga murah memang sebenarnya menarik sih, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas. Jadi produk yang lebih awet itu justru seringkali lebih hemat karena nggak perlu sering diganti. Karena itu pertimbangkan kualitas dan juga daya tahan produk sebelum memutuskan untuk membeli. Dan manfaatkan promo dengan bijak, karena promo sama potongan harga tuh bisa menjadi cara untuk menghemat kalau dimanfaatkan dengan tepat ya. Tapi jangan beli barang hanya karena sedang diskon. Ingat, kita beli barang tunggu promo dari itu lebih baik daripada kita beli barang ketika emang lagi diskon. Jadi kayak mumpung diskon beli gitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada yang kita pengen beli, ah tunggu 12-12 misalnya, atau tunggu ini tanggal berapa sih, 88 misalnya, ya kan, bisa ada diskon-diskon tuh. Terus juga sekarang ini kan banyak ya konsumen tuh mulai menerapkan konsep smart shopping, berbelanja dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh secara keseluruhan, dari kualitas produknya, harga, sampai keuntungan tambahan kayak program loyalitas atau cashback. Cara ini bisa membantu pengeluaran tuh menjadi lebih efisien dibanding sekedar mengejar potongan harga sesaat. Dan luangkan waktu untuk membandingkan beberapa merek sekaligus. Jadi selain harga, kita juga harus pertimbangkan kualitas, garansi, sama daya tahan produk, biar pembelian benar-benar disesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Dan terakhir, kalau memang sedang tidak mendesak, tunggu momen ketika ada program promosi atau penawaran khusus. Karena cara ini juga bisa membantu menghemat anggaran tanpa harus mengurangi daftar kebutuhan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjuang.

kita update informasi dari dunia olahraga ya teman Pradua. Ini tuh ada apa nih? Ada UEFA dan 55 asosiasi sepak bola dari negara-negara Eropa yang resmi mengambil keputusan menolak rencana Presiden FIFA Gianni Infantino menjual saham Piala Dunia. Jadi mereka ini bikin rapat darurat ya, membahas isu ini beberapa hari terakhir bergejolak. FIFA rencananya tuh menjual saham kepada investor terkait kompetisi yang ada di bawah naungan induk organisasi sepak bola dunia, termasuk juga Piala Dunia yang diwujudkan dalam peluncuran FIFA Forward Enterprise sendiri teman berdua. Terus juga UEFA dan juga 55 asosiasi anggotanya bersatu, mereka tuh dengan suara bulat dan tanpa ragu menolak proposal FIFA untuk mengalihkan kepemilikan Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya kepada investor swasta.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Timnas Indonesia punya momen menghajar Timor Leste 3-1 di Piala AFF menjelang duel kedua tim di pertandingan kedua di grup A Piala AFF 2026 Jumat hari ini, teman berdua. Jadi duel Indonesia versus Timor Leste ini bakal berlangsung di Stadion Chonburi. Di rekam pertemuan kedua tim Indonesia dan juga Timor Leste tidak banyak bersua di Piala AFF. Catatan juga menunjukkan kedua tim itu baru bentrok satu kali ya di edisi 2018. Jadi pertandingan kedua di grup A Piala AFF 2026 ini jadi laga kedua Indonesia dan Timor Leste sepanjang turnamen. Dan di pertemuan sebelumnya di fase grup Piala AFF 2018, Timnas Indonesia menang meyakinkan 3-1 atas Timor Leste sendiri di stadion utama Gelora Bung Karno. Dan dalam laga ini juga tuan rumah Indonesia tampil dominan di babak pertama, tapi penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat Indonesia gagal membobol gawang Timor Leste. Terus juga sempat dikejutkan sama Timor Leste yang unggul 1-0. Terus juga pergantian pemain dari Rico Simanjunta ke Febri ini mengubah permainan. Indonesia akhirnya menyamakan kedudukan 1-1 dan pokoknya intinya berakhir di 3-1 ya, melalui gol sundulan Beto di menit ke-82. Jadi gol Beto ini jadi penutup kemenangan Indonesia Timor Leste di Piala AFF 2018. Kemenangan 8 tahun silam ini bisa jadi pelecut ya Indonesia yang sekarang tuh dilatih sama John Hartman ketika kembali bentrok dengan Timor Leste dalam Piala AFF 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Gak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Main hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tiga!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pelatih sektor ganda di Asosiasi Badminton Malaysia menyatakan Nova Widianto mundur dari tim kepelatihan skuad negeri jiran karena menerima tawaran PBSI. Jadi Nova secara tiba-tiba angkat kaki dari Malaysia di 31 Juli, which is hari ini. Dan ada dua alasan yang membuat mantan pemain ganda putri Indonesia ini menyudahi masa kerja menangani Chen Tangji dan Toh Eiwei dan juga kawan-kawan teman berdua, yang pasti salah satunya adalah tawaran dari PBSI sendiri. Dan informasi terakhir juga ini datang dari Brescia, bangkrut karena akhiri perjalanan 114 tahunnya teman berdua. Dan ini juga didapatkan setelah pengadilan Italia memutuskan status bangkrut di hari Selasa tanggal 28 kemarin. Brescia juga dikeluarkan dari Liga Profesional setelah ketidakmampuan membayar kewajiban hutang. Jadi hutang yang melilit Brescia ini mencapai 20 juta euro alias 415 miliar.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Number 2 ini lagu lumayan lama, 2014 dirilisnya. Udah di jam 2 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang aja untuk kamu yang masih dengan pekerjaannya di hari Jumat ini, teman Pro 2, atau yang lagi menikmati WFH-nya. Enak banget ya. Karena kalau misalkan udah ketemu hari Jumat tuh udah berasa happy aja, karena besok udah weekend lagi, ya kan? Jumat tuh berasa bawanya tuh happy, pokoknya happy aja biasa untuk orang-orang kantoran, karena sudah puncaknya, bukan puncaknya juga sih, sudah menuju weekend sebenarnya sih. Anyway, ini ada kabar terbaru dari Sony yang udah ngerilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji. Judulnya tuh Jumanji Open World. Jadi trailer ini juga menampilkan kembalinya para pemeran utama, termasuk juga Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan. Jadi film terbaru ini akan melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, Jumanji Welcome to the Jungle 2017 sama Jumanji The Next Level 2019. Dan kedua film ini juga berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Dan waralaba versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji tahun 1995 yang dibintangi sama Robin Williams dan juga Kristen Dunst. Jadi kalau film perdana pertama itu kan pusatnya kan ke permainan papan misterius, ya kita tahu itu juga sangat terkenal filmnya. Versi terbaru itu mengubah cerita jadi petualangan dalam dunia gym video gitu, teman berdua. Dan untuk yang terbaru ya, cerita Jumanji Open World ini bakal kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam gym dan juga menggunakan avatar dengan kemampuan yang berbeda. Jadi karakter avatar ini tuh diperanin sama Johnson, Hart, Black, dan juga Gillan sendiri. Dan film ini mempertahankan unsur aksi, komedi, dan juga kekacauan karena pertukaran tubuh yang jadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Dan beberapa aktor lain juga bakalan tampil, kayak Danny DeVito, Nick Jonas, ada Marin, banyaklah yang bakal meramaikan film ini juga. Akan ada dua aktor baru juga, dan Hildebrandt dan juga Jack Joga sendiri yang akan turut bergabung dalam jajaran pemeran juga, teman berdua. Jake Kasdan kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya juga menangani dua film reboot Jumanji.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

sedih, mengharukan, dan mereka juga menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi pastinya. Outer Banks sudah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Dan para kreator akhir musim 4 ini bakal menjadi fondasi untuk cerita epik yang bakal disajikan di musim terakhir. Jadi musim kelima ini tuh bakal dimulai setelah kematian tragisnya si Gigi di Maroko yang meninggalkan duka mendalam untuk para pelaku sendiri, teman perdua. Jadi selain mereka kehilangan sahabat, kelompok ini juga kehilangan Blue Crown yang juga masih terjebak jauh dari rumah gitu. Jadi perjalanan terakhir mereka tuh bakal menjadi pertarungan melawan berbagai ancaman untuk menuntaskan kisah persahabatan yang sudah dibangun sejak musim pertama ya. Dan musim ini bakal dibintangi kembali sama Chase Stokes, Madeline Klein, dan juga Madison Beale sendiri. Dan Outer Banks musim kelima bakal tayang perdana di Netflix di 20 Agustus. Dan musim ini menjadi penutup perjalanan para Pegus yang sudah memikat jutaan penonton di seluruh dunia.

0: Bosan sekali eh, tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur, So terlalu nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, ya. Tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

sekarang udah di jam 2 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini, edisi Jumat 31 Juli, the end of July 2026 ya. Dan semoga bulan Juli ini banyak ngasih pelajaran buat kita untuk bisa menyambut bulan Agustus atau bulan-bulan berikutnya dengan jauh lebih baik lagi, teman berdua. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan dengerin, udah stay tune juga dari jam 10 pagi sampai sekarang. Jangan ganti channel kamu, karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Masih bakal ditemenin juga sama kru Pro 2 lainnya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu di sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 barengan Ansaleh. Teman Pro 2, Formula 1 menyiapkan skenario untuk menggelar balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan juga Abu Dhabi. Langkah ini juga dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Dari Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI 2026 bakalan digelar di 3 Agustus 2026 Jakarta. Salah satu pembahasannya adalah pergantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Dari Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo melontarkan kritik tajam kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Kritik tajam ini juga terkait rencana Infantino yang ingin menjual sebagian saham komersial Piala Dunia kepada dana investasi swasta. Jadi menurut Diallo, ini wacana ini juga memunculkan banyak tanda tanya mengenai transparansi tata kelola dan juga masa depan kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Laporan harian olahraga Prancis Elle Equipe juga nyebutin Federasi Sepak Bola Prancis mengetahui rencana ini juga melalui pemberitaan media. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada lagi yang saya temenin kamu semuanya di sore hari ini. Akhir bulan cuy, dari Jumat 31 Juli 2026. Sobat Abangku nih, sore-sore kayak gini panas banget Gorontalo, teman Pro 2 ya. Jadi ya akhir bulan terus panas-panas kayak gini, ya pasrah aja deh. Kita bakal have fun sampai nanti di jam 7 malam nanti nih teman Pro 2. Yang pastinya kita bakal puterin lagu-lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Just like this, Salt Two Hearts with Style.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Teman Pro 2, kamu udah tahu belum ya kabar soal pembobolan counter handphone yang lagi rame nih? Iya, di kota kita nih Teman Pro 2, baru aja ada maling yang nekat banget nguras sisi counter HP di daerah kita. Tapi yang bikin takjub nih ya, pihak kepolisian Gorontalo kerjanya cepat banget kayak kilat saat gitu ya. Karena sang pelaku berhasil ditangkap dalam waktu kurang dari sehari aja. Nah, si pelaku ini kayaknya udah kesenangan duluan ngebayangin bakal jadi sultan mendadak berkat jualan HP hasil curiannya tadi. Tapi sayang seribu sayang, mimpi indahnya ini harus hancur berantakan karena aparat keamanan kita jauh lebih cerdik dan juga tanggap. Belum juga sempat nikmatin uang haram atau juga buka segel dus dari handphone barunya itu, dia udah harus pasrah ganti baju jadi seragam tahanan buat nginep lama di balik jeruji besi. Jadi ngelihat kinerja polisi Gorontalo nangkep maling kurang dari 24 jam gini, aku jadi kagum sekaligus miris Teman Pro 2. Soalnya bapak polisi aja bisa secepat itu ya nemuin keberadaan pelaku yang jelas-jelas sembunyi. Tapi kenapa ya, kamu udah berbulan-bulan chattingan masih aja gak bisa nemuin satu hubungan yang jelas sama si dia? Apa perlu kamu bikin laporan ke polsek terdekat dulu biar kepastian cinta kamu segera ditemukan?
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
0: Tepat di pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal menyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih, teman berdua. Nyesel belakangan, setidaknya jadi bahan pelajaran. Tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Tewas Lady Gaga with Stupid Love. Udah ngebawa kita pukul ke pukul 15 lebih 55 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi kita bakal gabung dengan Pro 2 RRI Manado, teman Pro 2, untuk ikutin Magu atau Berjaringan. Sore ceria untuk sore hari ini. Jadi buat kamu semuanya yang penasaran siapa sih yang bakalan jadi guest star kita untuk sore hari ini di Manado, nanti kamu dengerin aja sebentar nanti di tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Segera teman Pro 2 kita bergabung dengan Pro 2 RRI Manado untuk mengikuti Mangota Berjaringan Sore Ceria untuk sore hari ini yang akan dibawain sama Dewi Purwati dan juga guestnya ada Juwita Risia Makodongan dan juga Leonard Awe Lumi. Langsung aja kita menuju Pro 2 Manado.

0: Ngobrolin sebuah kisah menarik ya kan, perjuangan dari teman-teman volunteer 1000 guru di Magota Sore Ceria. Udah hadir di studio sore hari ini, ada kita sambut dengan hormat, asik. Drum rolling. Ada Kak Ica sama Kak Leo, apa kabar kalian berdua?
1: Baik Kak.
0: Sehat ya, sehat ya. Jadi Kak Ica ini adalah salah satu, oh Cia, sorry ya, mohon maaf kesalahan ada pada penyiar. Jadi Cia ini adalah salah satu ketua dari 1000 guru Sulawesi Utara. Ya, sementara Kak Leo ini adalah salah satu humasnya juga yang udah hadir hari ini untuk mewakili teman-teman 1000 guru dalam event traveling and teaching with 1000 guru Sulawesi Utara. Tapi mau tanya-tanya dulu ke kalian berdua, udah berapa lama sih sebenarnya di 1000 guru nih? Kacian jadi dan pengurus dan volunteer.
2: Aku volunteer dari tahun 2019 kayaknya ya.
0: Oh udah lama banget ya. Wah.
2: Jadi tim pas COVID kapan sih?
1: COVID 21 kayaknya.
2: 2021.
0: Oke, okay. Jadi udah segitu lama berarti betah banget ini ya kan. Seberapa menarikkah nanti kita bakalan tanya-tanya. Kalau Kak Leo udah berapa lama nih di 1000 guru?
1: Kalau aku dari 2017.
0: Lebih lama lebih lagi. Lama. Hormat senior.
1: Oke. Okay. Waktu itu jadi volunteer dulu.
0: Okay.
1: Oh ternyata kegiatannya menarik. Kenapa enggak sekalian bantu-bantu? Langsung gitu daftar ya? Jadi pengurus.
0: Tapi background kalian berdua ini emang berkutat di dunia pendidikan enggak sih?
2: Enggak sih.
1: Sama enggak sekali. Juga enggak.
0: Oke, okay, FYI tidak semua di 1000 guru itu adalah apa ya? Tenaga pendidik gitu, teman pro 2. Emang kalau Kak Ica sendiri backgroundnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Aku kerjanya perawat, Kak.
0: Oh, perawat. Ya. Baiklah. Jadi abis ngurusin pasien, pergi ngurusin anak-anak gitu ya. Kalau Kak Leo sendiri gimana nih?
1: Aku pegawai BUMN.
0: Oke.
1: Okay. Sekaligus juga ada bisnis coffee shop.
0: Oh gitu. Wah, dermawan banget ya. Masih menyibukkan dirinya untuk ngerasin mengurus anak-anak gitu kan.
2: Lebih gak nyambung lagi ya.
0: Iya. Mungkin ini sama-sama ngurus kalau Kak Ica sendiri, tapi kalau misalnya kalian ini agak-agak berbanding terbalik ya aktivitasnya ya. Cuman kalian berdua kenal 1000 guru dari mana nih kalau boleh tahu? Setelah kurang lebih kalau 2019 berarti udah berapa tahun ya itu ya?
1: 7
0: tahunan ya. Oke.
2: Aku kenalnya dari temanku Kak, jadi diajak untuk ikut kayak kegiatan ini traveling and teaching itu pas di Siau.
0: Oke.
2: Okay. Tertariknya sebenarnya karena tempat travelingnya yang bagus awalnya
0: gitu ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui betul, gitu.
2: Tapi pas join kayaknya nagih nih.
0: Gitu ya, menarik nih.
2: Menarik
0: ya kan.
2: Akhirnya ya.
0: Kalau kalian sendiri gimana?
1: Kalau aku pengen daftar memang dulu 2016 daftar tapi nggak lolos.
0: Tapi taunya dari mana?
1: Taunya dari Instagram.
0: Oh iya. Yeah. 2016 Instagram. Itu Instagram kan kayaknya masih agak-agak sepi pengguna ya kan. Terus tiba-tiba ngelihat postingannya 1000 guru gitu. Oke. Apa yang men-trigger kamu gitu? Kamu kan ceritanya kerja BUMN, terus sekarang sibuk coffee shop. Kok mau gitu? Kenapa nggak ngurus anak sendiri aja?
1: Belum punya anak soalnya. Kalau aku sih suka jalan-jalan sebenarnya. Memang suka jalan-jalan, suka juga punya teman baru.
0: Oh gitu.
1: Jadi uji coba satu kali ikut kegiatan, ternyata ya sama dengan Kak Cia, nagih.
0: Alih-alih traveling gitu ya. Oke. Jadi ini kayak traveling berkedok mendidik anak-anak gitu sebenarnya. Jadi emang kalau kita tahu sendiri ya, 1000 guru itu komunitas sosial dan gerakan relawan yang berada di bidang pendidikan gitu, mewadahi anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Terus kita tahu juga sendiri 1000 guru tuh regionalnya banyak banget ya.
2: Betul sekali, Kak.
0: Mungkin bisa dijelasin dulu gitu ya ke semua teman pro 2 secara jelas, 1000 guru tuh sebenarnya apa sih?
2: Jadi 1000 guru sendiri ini adalah komunitas independen. Jadi pendirinya itu Kak Jemi Ngadiono. Awalnya itu dia seorang yang suka traveling sambil foto-foto tempat yang dia kunjungi. Nah, waktu itu zamannya masih Twitter. Jadi dia posting foto-foto pendidikan yang ada di pedalaman di Twitternya.
0: Oke.
2: Dan akhirnya dia memikirkan bahwa kayaknya mesti ada action nih untuk harus memberikan sesuatu dampak untuk anak-anak yang ada di pedalaman. Akhirnya Seribu Guru ini didirikan tanggal 22 Agustus 2012. Dan sampai sekarang akhirnya sudah tersebar di 40 regional yang ada di Indonesia.
0: Berarti gitu. Sebenarnya kalian ini angkatan senior ya. Maksudnya kayak 2012 didirikan, 2019 sama 2017 bergabung. Berarti masa-masanya Seribu Guru ini mulai bertumbuh gitu. Betul sampai sekali. Hari ini cukup eksis, berarti ya setiap movement yang kalian lakukan berguna gitu ya, berdampak. Betul. Untuk lingkungan, seru banget. Karena kalau ngomongin soal teman-teman volunteer di Seribu Guru ini, kita tahu sendiri mereka kan sebagai salah satu tenaga pendidik yang bekerja secara rela, sekeikhlasan hati mereka gitu teman Pro 2. Mengingat gitu ya, kemarin aku sempat cari-cari beberapa artikel dan aku dapat nih dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di update bulan April tahun ini. Dan yang mengejutkan adalah gitu ya, dari komentarnya Ibu Femi nih, dia ngasih tahu kalau saat ini tuh tercatat ada sekitaran 34 ribu anak putus sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah itu tuh ngeri banget. Sulawesi Utara juga jadi salah satu negara, daerah yang ternyata banyak penganggurannya juga gitu ya. Entah mungkin didasari karena pendidikan mereka kurang ya, atau itu juga salah satu latar belakangnya atau apa. Nah mungkin itu juga jadi salah satu hal yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Tapi ternyata ada teman-teman Seribu Guru yang lebih peduli dalam hal ini. Cuma kalau boleh tahu, kalian kan pasti deket sama anak-anak, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan yang nanya ke mereka, kenapa mereka tidak bisa sekolah gitu? Ada gak sih jawaban-jawaban yang kalian dapatkan di lapangan?
1: Memang kalau kami sih sendiri langsung ke sekolah, gitu. Jadi tidak bertemu dengan anak-anak putus sekolah secara langsung.
0: Oke. Gitu. Oh, jadi kalian langsung ke sekolah?
1: Langsung ke sekolah. Baiklah. Dan khususnya SD kalau kami.
0: Tapi kalau misalkan kemarin kan aku tahu Seribu Guru ada juga yang kayak mereka datang ke pasar Bersahati ngajar di sana. Atau itu hanya kunjungan-kunjungan biasa aja, Kak?
2: Kunjungan biasa aja.
0: Oke.
1: Okay. Iya, collab dengan collab ada satu komunitas. Yang
0: komunitas
1: lain.
0: Juga. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan sekolah-sekolah di Sulawesi Utara, khususnya Manado deh gitu, kalian berada di sekolah mana aja, titik mana aja?
1: Memang kita jarang ya, Kak, kalau di area Manado. Memang bukan berarti Manado tidak perlu diperhatikan, okay. Tidak. Tapi memang secara khusus kami lebih condong jauh dari kota.
0: Oke, okay. Gitu. Emang kalo benar-benar sasarannya ke pelosok daerah,
1: iya,
0: ya?
1: Ke pelosok, kalau okay, bilang 3T juga sebenarnya kalau untuk Sulut memang yang enggak sampai sih
0: sejauh itu,
1: tapi lumayan sih, lumayan jauh juga, karena okay, sampai pulau juga.
0: Ini kalau ngomongin soal volunteer di Seribu Guru ada berapa banyak nih kalau boleh tahu?
2: Udah banyak kayaknya.
1: Iya. Kalau volunteer kayaknya 900-an atau 2000-an, 2600-an. Sampai
0: banget.
1: Di kegiatan sebelumnya itu 2600-an dengan total jumlah sekolah 36 sekolah. Gitu sih.
2: Tapi itu akumulasi dari yang pertama sampai yang
0: terakhir. Ya, oke, jadi akumulasinya ya. Ya, berarti banyak orang yang masih menggunakan hatinya gitu. Untuk melihat sekarang ini kan kayak indeks ekonomi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Apalagi dengan kita tahu sendiri kayaknya jadi volunteer tuh sekarang banyak pertimbangannya ya, Kak. Betul. Ya gitu. Karena banyak yang fokus juga untuk hidupnya sendiri gitu kan. Tapi kalian masih mau melayani gitu. Cuma kalau boleh tahu dari Seribu Guru sendiri aktivitinya apa-apa sih kalau ada event-event tertentu gitu?
2: Untuk Seribu Guru Sulut sendiri sih ada beberapa kegiatan yang kita bikin. Yang pertama ada traveling and teaching yang nanti akan kita buat. Itu biasanya kita mengajar ke anak-anak, okay, terus dilanjutkan dengan traveling. Traveling di daerah sekitar tempat kita mengajar. Jadi selain kita memberikan dampak untuk anak-anak yang di sana, kita juga explore tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara yang mungkin orang lain nggak pernah kesana gitu. Okay. Terus yang kedua ada teaching and camping. Konsepnya mirip-mirip dengan traveling and teaching, tapi bedanya kita camping.
0: Oke.
2: Okay. Camping di tempat yang proper, yang ada listrik atau
1: jaringan,
2: iya jaringan gitu. Jadi buat kakak-kakak yang lagi suntuk dengan dunia pekerjaan, ya bisa camping bareng kita.
0: Ini salah satu pelarian yang bermanfaat gitu ya. Oke.
2: Terus ada teaching and giving. Itu biasanya kita buat dua kali dalam setahun, menjelang Ramadan sama menjelang Natal. Jadi itu biasanya kegiatannya cuma sehari, tidak nginap. kita buka puasa sama-sama dengan anak panti asuhan untuk yang bulan puasa. Terus sambil ngajar juga atau fun teaching atau games. Kemudian untuk menjelang Natal itu kita main bersama anak-anak yang di panti asuhan yang Kristen, habis itu kita merayakan Natal bersama.
0: Gitu. Jadi kurang lebih programnya seperti itu ya.
2: Kira-kira seperti
0: itu. Seru nih teman Pro 2. Kayaknya kamu yang udah punya panggilan untuk bergabung dengan Seribu Guru atau eventnya juga di salah satu pulau yang ada di Sulawesi Utara ini yang bakal kita bahas nanti. Kita juga bakalan spill tanggalnya tanggal berapa ya.
2: Iya, betul.
0: Teman Pro 2 juga mungkin bisa tanya-tanya ke Kak Leo, Kak Ica juga, gimana caranya kamu ya hari ini mau cari tahu soal Seribu Guru bisa banget di 085198889797 atau teman Pro 2 juga bisa DM lihat Pro 2 mana ada duanya pakai angka. Kita balik abis salah satu single ini yang bakal menemani sore hari kamu lebih ceria.

0: dan juga Leo dari Seribu Guru Sulawesi Utara. Dari tadi aku kayaknya agak blunder salah nyebutin nama ya. Antara Cia, Tia, Ica. Berubah-berubah. Nih di live TikTok kita ada yang nanya nih, RH katanya bersuara kua Juwita. Mungkin bisa dada-dada ke kamera ya kan. Jadi mereka berdua udah hadir di sini nih untuk ngebahasin salah satu event. Berarti ini event tahunannya Seribu Guru. Betul, ya sekali. Traveling and teaching. Nah, bisa dijelasin dulu ke teman pro 2, sasaran kalian tuh siapa untuk event ini sebelum membahas tempat dan waktunya gitu. Ada perubahan gak sih dari kurang lebih kalau Kaleo kan dari 2017 gitu, yeah. Dan ini salah satu event tahunan gitu. Apakah ada perbedaan di tahun ini dari Seribu Guru untuk traveling and teaching?
1: Kalau bilang tadi kan ditanyakan sasarannya siapa, sebenarnya kami itu tidak spesifik oh harus yang guru atau yang bukan guru. Kami mengundang semua, yang penting sudah di atas 18 tahun.
0: Oke, siapapun semua, itu.
1: Siapapun dengan latar belakang apapun, justru lebih bervariasi lebih baik. Karena itu yang akhirnya nanti akan kami sampaikan juga ke adik-adik. Karena ada salah satu sesi itu memperkenalkan profesi. Itu, jadi itu lebih beragam, lebih baik. Kalau bilang perubahan, perubahannya masalah digitalisasi. Kalau makin kemari kan makin digital. Itu, jadi termasuk kasus-kasus yang ada di sekolah-sekolah juga itu terkait cyberbullying, yeah, itu juga sudah mulai
0: itu lagi marak banget,
1: sudah
0: kan?
1: Mulai marak. Dan kalau dulu kan tidak ada, bukan tidak ada, mungkin belum terlalu kelihatan. Nah, sekarang sudah mulai dia jadi topik.
0: Gitu. Dulu cuma habis bagara.
1: Iya. Sedangkan bahasa bully pun itu kan tidak terlalu dimengerti kalau dulu. Yeah, sekarang
0: masih
1: sudah
0: awam
1: lebih,
0: kan. Iya.
1: Itu sih paling ya perkembangan digital yang mempengaruhi banyak sebenarnya.
0: Nah, untuk event TNT kali ini kalian melibatkan berapa banyak tim untuk turun langsung?
2: Untuk tim sendiri sih kita sekitaran 10 aja ya kak.
0: 10 cukup
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau pengurusnya. Tapi kalau relawannya ada.
2: Relawannya ada sekitar
1: 20-30.
2: Ya, 26 sejauh ini yang daftar.
0: Oke, yang daftar. Iya. Berarti masih ada kemungkinan untuk dibuka.
2: Masih ada.
1: Masih banget kak.
2: Kita masih menunggu.
0: Soalnya ini ada yang bertanya juga, tapi nanti kita bahas, kita hold dulu ya. Cuman bisa dikasih tahu dulu ke teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Talaut dan Tahuna juga Manado dan di seluruh Indonesia pastinya yang nonton live TikTok kita hari ini. Hai, selamat sore kalian semua. Kita mau nanya nih, emang teaching traveling and teaching ini dari Seribu Guru bakalan kemana, di mana, dalam rangka apa gitu? Gak sekonyong-konyong yang kayak kita bikin aja yuk gitu. Karena belum terselenggara, mungkin Kaleo atau mungkin Kak Cia bisa dijelasin gitu untuk tahun ini bertemakan apa dan seperti apa.
2: Sebenarnya ini TNT kedua untuk tahun ini.
0: Oh, justru tahun ini kedua?
2: Iya, sebelumnya kita TNT di Lihunu, di Likupang. Ini TNT kedua, kita memilih Tagulandang, Biaro. Jadi kita nanti akan menyeberang ke sana di SD Gemis Baitani Kisihang, Kecamatan Tagulandang Selatan. Gitu. Jadi agak lebih jauh lah dari sebelumnya, kita akan menyeberang melewati jalur darat, laut, udara, enggak.
0: Tapi kenapa dipilih ke Tagulandang? Kenapa enggak daerah yang lain?
2: Karena sejauh ini dari TNT 1 sampai 36 kayaknya kita belum pernah ke Tagulandang.
0: Oh, sama sekali belum pernah. Baiklah.
2: Tapi daerah sekitarnya udah pernah. Ke Siau udah pernah, Tahuna sudah. Tagulandang ini baru pertama kali.
0: Tapi kalian berarti melakukan observasi dulu kan?
2: Iya
0: ya?
2: Betul sekali kak.
0: Secara spesifik alasannya kenapa memilih Tagulandang?
2: Lebih ke karena kita belum pernah ke sana.
0: Pertama.
2: Terus sebelum kita memutuskan Tagulandang, jadi ada tim survei yang turun langsung ke sana melihat kondisi sekolah, nah, kondisi dia. Tempat traveling nanti yang akan kita kunjungi, dan ada form survei yang ada dari tim dan akhirnya lewat form survei ini kami memutuskan bahwa sekolah ini bisa untuk kami kunjungi.
0: Sulit gak sih gitu dari Kaleo sendiri ya, tim humas gitu, ada kendala-kendala yang dihadapi gak sih gitu untuk menyelenggarakan event tahunannya Seribu Guru ini TNT?
1: Kalau dari humas sendiri, kalau bicara kesulitan, apalagi ini jaraknya jauh kan gitu. Kalau kami juga komunitas independen yang tidak secara langsung dari pemerintah, bahkan kami berdiri sendiri. Jadi baik biaya pun kami agak sulit untuk pergi pulang bolak-balik. Jadi kan, otomatis jaringan di sana juga agak sulit. Jadi untuk komunikasi ke pihak sekolah, ke dinas di sana juga memang kadang terbatas juga mencari orang kunci. Tapi ada, bersyukur di Tagulandang ada mantan volunteer, bahkan mantan tim, mantan pengurus yang kerja jadi PNS di sana. Jadi bersyukur ada jalan masuk, jalur masuk gitu. Tapi selebihnya memang kendala, bukan kendala, tantangannya untuk komunikasi ke pihak sekolah, ke pihak dinas dan lain-lain. Terus memastikan bahwa adik-adiknya nanti datang ya.
0: Oke, itu yang paling penting ya. Jangan sampai udah kita udah nyampe di sana nggak ada yang datang.
1: Iya, gitu. Apalagi jangan sampai volunteernya banyak ya, adiknya sedikit.
0: Iya lagi ya. Tapi targetnya kalian pengen menghadirkan berapa banyak peserta nanti di sana?
2: Sebenarnya sih kita memutuskan berapa peserta itu tergantung dengan jumlah anak-anak. Jadi tujuan kita biar volunteer ini bisa merasakan pengalaman untuk mengajar anak-anak dengan maksimal. Jadi jangan sampai volunteernya udah banyak sekali nih, anak-anaknya cuma sedikit. Jadi biasanya kita pakai perbandingan 1:3
1: sampai 1:5.
2: Iya, gitu.
1: 1 volunteer 5 siswa.
0: 5 siswa.
2: Untuk kali ini siswanya 100-an ya, Kak ya. 100-an. Jadi kita kuota untuk volunteer nya sekitar 30-an.
0: Oke, so far baru 26. Jadi masih tersisa kuota-kuota
2: masih
0: untuk teman
2: perdua,
0: ya kan?
2: Teman.
0: Cuman sebelum mengarah ke situ gitu, sama apakah ada keseruan yang emang sudah kalian desain untuk TNT kali ini? Aku mau tanya nih, pribadi dari kalian berdua ya, harus sejujur-jujurnya nih karena ditonton di seluruh bagian negeri ini. Kalau dari pengalaman kalian 2019-2017 gitu, hal yang menarik yang kalian ingat paling memorable di pikiran kalian semua bergabung sama Seribu Guru nih, ada gak sih cerita-cerita ketika datang ke pelosok bertemu dengan anak-anak? Pakai nangis juga gak masalah sih ya.
2: Ada tisu gak?
0: Pelayan. Kak Cia, mungkin bisa di sharing gitu, apa sih yang menarik gitu, apakah itu juga bisa menggugah hati kita semua yang lagi nonton hari ini?
2: Apa sih Kak, kayaknya semua TNT ada kesan tersendirinya gitu. Jadi dari 2019 aku gabung sebagai volunteer untuk medis, padahal bukan untuk anak-anak sebenarnya. Tapi kemudian masuk sebagai volunteer untuk mengajar, dan akhirnya memutuskan jadi tim karena memang aku merasa aku juga banyak belajar saat join dengan Seribu Guru. Jadi kita ketemu sama anak-anak, bukan hanya kita mengajar ke anak-anak, tapi anak-anaknya juga mengajarkan banyak hal ke kita.
0: Oke, okay, menarik.
2: Hal-hal sederhana, seperti walaupun dengan segala keterbatasan anak-anak di sana, tapi mereka masih mau untuk sekolah, gitu. Gak ada sepatu pun mereka datang, gitu. Jadi ya banyak hal-hal sederhana yang mereka ajarkan sebenarnya ke kita, untuk secara kehidupan, gitu. Lebih luas ke gitu sih Kak. Jangan jangan banyak-banyak kan, nanti nangis.
0: Tapi ada gak satu anak yang nempel gitu di otaknya Kak Cia selama memberikan apa ya, pengabdian bersama Seribu Guru?
2: Yang nempel sih kayaknya ada satu deh. Karena biasanya ada dalam satu sekolah itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin karena kondisi sekolah di sana yang tidak ada sekolah untuk khusus buat anak-anak ini, jadi mereka digabung sama anak-anak yang biasa gitu. Dan kami juga memperhatikan hal itu. Jadi ketika pembagian kelas, ada volunteer yang ditugaskan khusus untuk ngajar anak ini, gitu. Jadi diperhatikan secara khusus. Nah, waktu itu aku dapat mengajar ngajar ke anak ini, dan sampai sekarang masih teringat gimana susahnya untuk mengajar. Tapi dia nggak mau menyerah gitu. Jadi dia masih tetap mau belajar. Walaupun aku mulai menyerah waktu itu karena kondisinya. Iya.
0: Tapi ini berarti kayak apa ya, benar-benar mengasah kesabaran kita gitu.
2: Betul
0: ya, melatih batin juga gitu kan. Tapi seru nih teman Pro 2, karena mungkin banyak yang menyangka bahwa kita di Sulawesi Utara ini sepertinya sih kalau ngomong masalah kondisi sekolah, pendidikan aman-aman aja. Ternyata tidak seperti itu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga di momen kali ini tuh bisa berbagi gitu. Entah mungkin teman-teman berdua bisa bertanya ke Kak Cia dan juga Leo soal Seribu Guru, apakah butuh nih Kak bantuan dari kita semua? Boleh, nanti ya kita share. Cuma nih kalau kalian, aku mau tanya, kan tadi kamu bilang nagih loh ternyata join bareng Seribu Guru gitu ya. Kan padahal lebih nagih lagi kalau jualan ya.
2: Menguntungkan ya.
0: Iya, poin itu tuh yang aku mau gali, kayak apa sih yang bikin kamu kok betah banget sama Seribu Guru gitu.
1: Iya,
0: di umur yang segini loh Kak Leo, coba jelaskan.
1: Oke, okay, baik. Kalau aku sih sebenarnya Seribu Guru itu bukan hanya bicara tentang mengajar, tetapi bicara tentang bagaimana kita mengeksplor wisata, bagaimana kita punya teman dan circle yang baru, relasi yang baru. Selain yang utama juga tentang mengajar, saya yang bukan background pendidikan, itu di awal memang agak takut untuk bisa ketemu adik-adik mengajar, apalagi ya dulu insecurity-nya saya itu tentang suara sebenarnya. Justru karena ya cadel, terus untuk bisa bertemu dengan adik-adik enggak pernah sama sekali terpikirkan untuk mengajar adik-adik. Tapi ternyata bisa. Karena ya memang kita itu fun teaching. Jadi bisa lebih cenderung santai dengan adik-adik, mengajar adik-adik. Terus ada juga adik-adik yang sangat antusias datang dengan bedak tebal sekali. Makanya semuanya pakai bedak tebal sekali. Terus kami juga sempat terombang-ambing di pantai, di laut, karena naik kapal. Jadi memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang akhirnya membuka sebenarnya. Terus juga ya bicara tentang adik-adik yang tidak tahu apa itu profesi-profesi di luar daerahnya mereka. Mereka hanya tahu polisi, tentara, nelayan, petani. Tapi dengan adanya volunteer-volunteer, kami bisa membagikan apa yang mereka tidak tahu, dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama.
0: Berarti Dewi bisa ikutan dong ya?
1: Bisa banget.
0: Bisa, di dunia ini ada pekerjaan yang namanya penyiar radio.
1: Betul
0: gitu. Seru nih. Tapi ya kalau ngomongin masalah Seribu Guru, kita tahu sendiri bahwa eksistensi mereka sampai saat ini tuh cukup baik, teman pro 2, dan berarti diminati. Seperti yang udah Kak Leo bilang, yang aku garis bawahi adalah antusiasme mereka semua. Betul. Gitu ya.
2: Betul,
0: gak sekonyong-konyong anak-anak tuh cuman maunya kayak nonton film, nonton kartun, bermain. Walaupun memang mungkin TNT juga menggabungkan permainan games dalam proyekan ini, tapi menurut aku adalah niat mereka untuk belajar gitu ya, mengetahui sesuatu hal yang baru gitu. Seru nih. Wah, yang mau tanya-tanya sekali lagi bisa WhatsApp ya di 0851 988 9797. Drop juga komentar kamu kalau mau bertanya, boleh sekali ya. Ini ada yang nanya nih di live TikTok kita. Aku mau ngambil contekan dulu kejauhan ya, mohon maaf. Kita kenops dulu. Katanya dia mau nanya-nanya, Kak, spill dong kalau mau berdonasi ke adik-adik di Tagulandang gimana caranya. Nah, nanti itu juga bakalan kita bahas ya Nops. Mungkin Anda bersabar dulu. Nanti kita bakalan bahas itu karena ini penting banget. Mungkin kamu tidak punya nyali untuk turun langsung sebagai volunteer, tapi siapa tahu uluran tangan kamu ini membantu banyak sekali anak-anak di kepulauan, di pelosok, walaupun tidak 3T juga, tapi mudah-mudahan ini bisa akan membawa ya sedikit apa ya, berkah berkelanjutan juga buat semua teman pro 2. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu ya. Udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang budiman ini?
1: Semoga siap.
0: Kita mau tanya dulu. Hai Kak, aku Arul dari Gorontalo. Mau tanya, cara join di Seribu Guru caranya gimana? Tapi saya tidak punya basic guru dan tidak sarjana pula, tapi saya punya skill yang ingin dibagikan ke adik-adik di pelosok. Mohon infonya ya. Terima kasih buat MD Arul. Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Cia dulu, atau Mas Uten dulu mungkin? Sweet Cina, sweet Jepang.
2: Cara joinnya Kak ya?
0: Ya, secara join.
2: Sebenarnya nih di Seribu Guru Sulu sendiri ada dua jenis volunteer.
0: Oke.
2: Jadi ada volunteer tetap dan volunteer tidak tetap. Nah, volunteer tetap itu ya seperti kita-kita ini,
1: pengurus
2: Seribu Guru Sulut. Mereka yang menghandle acara, memanage acara supaya berjalan dengan baik. Nah, volunteer yang tidak tetap ini adalah orang-orang yang hanya daftar pada saat ada event. Jadi kalau misalnya ada event TNT ini, mereka daftar. Kalau berikut mereka tidak daftar, tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya Kak, siapa tadi ya Kak?
0: Kak Arul
2: mau join untuk volunteer tidak tetap, bisa langsung pantengin Instagram Seribu Guru.
0: Follow dulu.
2: Follow dulu ya,
0: iya
2: betul.
0: Kan?
1: Masih dibuka loh.
2: Masih dibuka pendaftaran. 1000_
0: guru underscore
2: school. Iya. Bisa tanya-tanya di lewat DM Instagram di situ gitu.
0: Tapi ini melanjutkan pertanyaan dari Arul ya. Dari kita ke Miko dulu. Salam kenal buat kakak-kakak berdua yang hebat-hebat. Ya, aku mau tanya kalau misalkan jadi volunteer nih, kalau aku ternyata memang masih pemula banget, apakah akan diberikan gitu? Oh, mungkin kayak training gitulah.
2: Oke.
1: Tenang kakak-kakak. Menyambung dari Kak Arul tadi ya sebenarnya. Jadi memang biarpun nggak sarjana, nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah legal usianya di atas 18 tahun, di atas 17 tahun sudah bisa ikut. Nanti ada fasilitator yang akan mengarahkan. Jadi nanti
0: curiga Opi nih kayaknya.
1: Jadi nanti akan dibagi per kelas, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti ada fasilitator setiap kelas. Nanti ada technical meeting juga. Nanti ada pertemuan. Kalau jarak jauh bisa Zoom, kalau dekat bisa ketemu langsung.
0: Oke.
1: Gitu, nanti akan ada teman-teman yang baru juga. Gitu, jadi digabung. Ada juga teman yang mungkin sudah pernah ikut juga. Gitu sih.
0: Sama kayak Vika nih bertanya juga soal syarat dan ketentuan gitu. Tadi mungkin yang dibahas pertama adalah pokoknya usianya di atas 18 tahun ke atas gitu. Adakah persyaratan lain untuk bergabung jadi volunteer tidak tetap gitu di 1000 guru? Gak ada ya kan?
1: Tidak ada. Secara spesifik sebenarnya tidak ada. Kami tidak membatasi sebenarnya. Lebih bervariasi lebih baik ya Kak Cia.
2: Siapa aja yang mau join kami dengan tangan terbuka.
0: Tapi nih mau tanya-tanya, volunteer-volunteer yang gabung di 1000 guru yang paling unik-unik nih, backgroundnya apa-apa nih Kak? Kalian kan udah kenal-kenal nih ya. Mungkin selain Kak Cia sebagai tenaga kesehatan, terus kita juga tahu Kak Leo ini sebagai salah satu pengusaha dan juga karyawan BUMN gitu kan. Ada Oping yang kita tahu sendiri, dia juga bersama suami tuh sangat-sangat mengutamakan gitu kan ya karir mereka di dunia seni gitu. Oping juga kita tahu sendiri Master of Ceremony. Kira-kira ada yang lain-lain gitu yang pernah ikut?
1: Konten kreator ada, konten kreator, pelukis ada, seniman ada, terus apa lagi ya, wartawan ASN ada, ASN
0: pengusaha
1: ada, pengusaha ada, banyak sih sebenarnya. Kak Ojol juga ada,
0: mahasiswa juga ada. Seru banget. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak mungkin ya.
1: Betul.
0: Pokoknya udah pakai KTP aja deh, gampang gitu. Ini bukan bisnis MLM sayang. Jadi aman-aman aja gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau mau bertanya-tanya boleh apa-apa.
1: Oh pernah ada yang dari luar negeri.
0: Oh iya.
1: Iya dia datang ada kak. Jangan disebut namanya, enggak enak. Ya pengajar juga, tapi dia pas sementara di Manado.
0: Kok bisa?
1: Jadi ikut.
0: Kok bisa tahu?
1: Karena ada kenalan juga, yang dulu kuliah di luar negeri.
0: Oh gitu, dikenalkan.
1: Iya dikenalkan
0: ya. Ih jadi seru nih teman Pro 2. Mungkin ini kesempatan buat kamu. Ya siapa tahu pertama kali nyoba, kali aja juga sama Kak Cia, Kak Leo ya kan, yang lama-lama ketagihan gitu. Bisa menjadi salah satu tim tetapnya. Boleh nanti ya untuk ikutan bergabung, follow aja akan Instagramnya. Nih kalau aku mau tanya ke kalian semua, so far masyarakat lokal di pelosok gitu menerima kalian seperti apa sih kedatangannya 1000 guru? Apakah pernah ada penolakan sejauh ini? Kalau boleh tahu, tidak ada ya pasti.
2: Iya.
1: Kayaknya sih sejauh ini bersyukur tidak ada.
2: Bersyukur tidak ada.
1: Masalah antusiasme mungkin ya bervariasi di tiap daerah.
0: Okay.
1: Ada yang memang datang.

0: sebenarnya kak sempat merencanakan 2021 tapi terlanjur covid.
1: Iya iya. Soalnya aku kemarin sempat kesana juga. Iya anak-anaknya banyak banget. Terus mereka benar-benar kayak di tengah-tengah pulau karena RRI juga akan dibuka di sana kan. Jadi di sana juga ih seru sih, harus 1000 guru. Nah ini kita akan melihat seberapa besar bantuan teman-teman ya. Biar 1000 guru bisa ke Miangas.
0: Amin.
1: Tapi balik lagi ke tadi yang paling menarik gitu sambutannya gitu. Ada yang pakai cakalele nggak? Menyambutnya gitu, karpet merah mungkin.
2: Cakalele kayaknya pernah.
0: Cakalele pernah ada.
2: Anak-anak sih yang
0: anak-anak.
1: Iya walaupun iya. Kan, berarti iya. Mereka persiapannya luar biasa. Betul, daerah iya. Mana kalau boleh tahu?
2: Di, apa sih yang Wonder School
0: Wonder itu? School di Minut ya, Wori.
1: Wori sana. Oke, oke. Baiklah.
0: Selain itu ya makanan yang berlimpah.
1: Iya.
0: Ada juga yang begitu.
1: Tapi
0: budaya-budaya
1: iya,
0: juga.
1: Iya, tapi itu harus kita garis bawahi karena menyiapkan makanan itu butuh dengan niat kan. Iya. Berarti seberapa happy mereka itu terlihat juga dengan sajian dan welcome mereka gitu ya. Betul. Ke teman-teman 1000 guru. Ih, seru banget. Sayang nih kalau teman Produa enggak nanya-nanya lagi, udah jam 4:38 menit, masih ada 2 sesi lagi untuk semua teman Produa yang pengen bertanya-tanya ke teman-teman 1000 guru ya. Dan kita juga bakal ngebahasin apakah kira-kira yang diperlukan sama teman-teman 1000 guru dalam event ini yang juga sekali lagi bakal dilangsungkan di
0: Tagulandang.
1: Tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
2: 21 sampai 23
1: Agustus. Oke, jadi dalam Semarang Kemerdekaan Republik
2: iya,
1: Indonesia. Seru banget. Jadi jangan lupa yang mau tanya-tanya bisa drop komentar kamu di live TikTok kita. Atau teman Produa juga nanti bisa langsung aja DM dan WhatsApp ya. Jangan di go anywhere. Kita mau break dulu. Ada satu single dari Sheila on 7 Sederhana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Juga di mana lagi kalau bukan di Sore Ceria bareng Seribu Guru Sulawesi Utara. Tadi udah ngebahasin gitu. Kalau mau jadi volunteer masih ada kuota. Betul. Ya, terbuka masih, untuk masih siapapun. Terbuka. Mungkin biar lebih jelasnya bisa tanya-tanya juga di Instagramnya Seribu ya. Guru. Tadi di mana di @seribu_guru_sulut. Ya. Jadi bisa tanya di sana ya. Cuma tadi suka-suka Steve di kolom komentar tanya nih, ada batas usia enggak nih? Takutnya udah expired gitu. Anaknya 3 udah jadi CEO semua soalnya.
1: Oh, walah, mantap. Kalau batas usia sebenarnya tidak ada, tapi kami mempersyaratkan masalah kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Karena ada timnya kami, tapi karena dia baru pindah pekerjaan di luar, jadi sudah tidak tim lagi dia. Hampir 40-45an usianya.
0: Selain tenaga, kesehatan juga dibutuhkan gitu ya. Karena ini mau melayani kan ceritanya. Wah, seru-seru nih teman Pro 2. Jadi aman ya. Oh, suka-suka Tif umur 60 gak masalah. Gas. Masih bisa ikut bergabung. Gas! Gas, gas, gas ya. Jadi event ini sekali lagi adalah salah satu bagian daripada proyeknya Seribu Guru. TNT itu adalah traveling and teaching. Jadi mereka akan datang ke Tagulandang, akan sama-sama untuk memberikan gitu ya banyak hal menarik untuk anak-anak kepulauan yang juga mau gak mau gitu. Kita yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton sementara deg-degan kan, karena pengen join sama Seribu Guru, tapi aku orangnya introvert banget, gimana nih, apa yang perlu aku lakukan agar supaya ini juga berguna untuk banyak orang gitu. Apalagi buat kamu yang sepertinya mau beramal lewat Seribu Guru, ini adalah kesempatan. Karena yang pasti-pasti aja teman Pro 2, zaman sekarang tuh apa ya, kita mau berniat baik tapi mungkin orangnya gak amanah. Nah kalau ini 100% terpercaya ya. Kali aja dalam semarak 17-an di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kamu bisa berbagi kepada anak-anak di kepulauan. Kalau boleh tahu apa sih yang jadi keperluan teman-teman Seribu Guru untuk event di Tagulandang ini, TNT?
2: Bertepatan kayaknya di akun Seribu Guru Sulut sekarang lagi open donasi. Okay. Jadi kakak-kakak bisa juga pantengin akun Seribu Guru. Di sana kita tuliskan barang keperluan sekolah. Jadi anak-anak yang ada di SD Gemis Baitani Kisihang ini perlu poster pelajaran, ada alat peraga pelajaran, bendera merah putih, alat kebersihan, dan juga alat tulis menulis. Dari tim sendiri kita lagi butuh cat untuk mural. Terus kalau misalnya ada sumbangan dalam bentuk uang juga tidak apa-apa. Nanti bisa langsung transfer ke rekening pusat
1: yayasan.
0: Oke. Gitu. Jadi so far itu yang paling dibutuhkan ya, gitu ya. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Kan udah dapat makanan bergizi gratis, harusnya peralatan sekolahnya juga baik. Betul, gitu ya. Jadi kenapa tidak untuk membantu sesama kita, ya kan? Mungkin pemerintah masih fokusnya masih sementara dibagi-bagi. Jadi kenapa tidak kita juga berbagi lewat Seribu Guru.
2: Iya.
0: Tadi pas off air tuh kita sempat ngebahasin juga. Apakah ini benar-benar aman atau enggak? Jadi transparansinya adalah ketika teman-teman Pro 2 mungkin, kak aku mau beli bahan pengajar masih mau disalurkan lagi ribet, mungkin dalam bentuk uang aja gitu ya. Jadi uangnya akan ditransfer ke yayasan dulu, baru akan dibagikan ke teman-teman di setiap daerah yang melaksanakan event ini.
2: Betul,
0: termasuk
2: betul,
0: di Tagulandang. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngasih dalam bentuk barang, nah caranya gimana untuk penyalurannya?
2: Bisa hubungi kita dulu, mau dijemput di mana, nanti tim kita yang akan koordinasi mau jemput atau gimana.
0: Oke. Teknisnya jadi gitu, dijemput ya.
2: Iya, betul.
0: Oke.
1: Bisa diantar juga sih sebenarnya. Nanti kita koordinasi bersama.
0: Teknisnya.
1: Jadi ada tim logistik, ada tim humas juga yang bisa koordinasi bersama-sama.
0: Oke. Ini ada yang bertanya juga, tapi menurut aku menarik ya. Kita ke Eli dulu yang ada di Manado. Selamat siang untuk kakak-kakak. Apa kabar kalian semua?
2: Selamat siang.
0: Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan naungan untuk kalian semua, menjadi kepercayaan untuk anak-anak yang bisa hidup lebih baik lagi, katanya. Lewat pengajaran-pengajaran teman-teman Seribu Guru. Senang melihat kalian semua, katanya. Kalau boleh bergabung nih kak, bisa bertanya. Kalau misalnya aku gabung menjadi volunteer, apa perlu yang apa saja yang perlu aku lakukan untuk ikutan? Terus tadi udah dibahas ya kayaknya syarat dan ketentuannya. Betul. Terus apa yang perlu aku sediakan gitu sebagai volunteer? Oke, ini penting sih. Misalnya apa yang mereka perlu siapkan sebagai volunteer?
1: Kalau volunteer yang utama adalah memang kita kan sistemnya relawan dan ada biaya pendaftaran tapi sifatnya urunan. Bahkan kami pun sebagai volunteer tetap, pengurus pun kami tetap mendaftar gitu. Jadi ada biaya pendaftaran dan pendaftaran itu sudah include semuanya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan oh mau bawa apa ya. Yang utama ya perlengkapan pribadi gitu, yang baju dan lain sebagainya. Yang personal itu perlu dibawa. Kalau masalah tentang mengajar, travelingnya itu nanti disediakan, disiapkan oleh tim. Dan yang memastikan adalah waktunya, harus siap waktu gitu. Jadi jamnya itu, karena kan kapal itu berangkat sekitar jam 5 gitu. Jadi harus kumpul sebelum jam 5 gitu. Jadi harus memastikan bahwa Jumat tanggal 21 itu sudah bisa tiba di jam segitu. Jadi jangan sampai sudah ikut, sudah daftar tapi gak bisa ikut karena terlambat, masih ada kerja. Terus baliknya itu nanti Minggu, Senin subuh baru bisa sampai di Manado.
0: Jadi memang komitmen
1: cuma itu ya kak,
0: komitmen sehat diri sendiri ya.
1: Sehat.
0: Betul. Namanya juga beramal lewat seribu guru. Betul. Ya. Jadi emang harus all out nih. Jadi kayaknya kamu udah tahu ya, tidak sekonyong-konyong juga memberikan diri, tapi kita juga harus memberikan gitu. Apa yang kita punya ke teman-teman dari waktu kita yang paling penting. Betul. Gitu ya. Kesehatan juga. Ya kan, jangan sampai di sana mabuk laut gitu. Selesailah. Bukan ngurusin anak-anak, ngurusin diri sendiri nih jadinya. Kalau ini ada pertanyaan juga dari Marco yang ada di Bitung. Selamat sore buat kakak-kakak hebat dari Seribu Guru. Torang semua bangga pangoni walaupun torang belum berani. Kalau mau berdonasi dalam bentuk uang, caranya gimana kak, ke rekening yang mana, apakah ada nominal tertentu, terima kasih katanya. Oke, silahkan dijawab.
2: Nominalnya bebas kak.
0: Bebas ya.
2: Jadi, seikhlasnya betul. Nomor rekeningnya kayaknya ada ya. Di postingan yang Seribu Guru Sulut itu udah ada open donasi, ada nomor rekening yang dikasih. Bisa langsung ke situ lah.
0: Oke deh, kita ke Jimmy dulu nih. Jimmy dari Tomohon. Kak, kita banyak sekali sepatu bekas yang tidak terjual kemarin. Oh mungkin kayaknya dia thrift sepatu kali ya. Kalau misalnya kita donasikan tapi tidak masuk dalam kebutuhan dari Seribu Guru, gimana? Pertanyaannya.
1: Nanti bisa dikoordinasikan dulu gitu. Okay. Entah mungkin bisa di event selanjutnya kak, atau misalnya itu nanti tinggal dibicarakan apakah bisa dibantu jual untuk nanti masuk ke kas kah, atau untuk pembiayaannya lain. Selebihnya nanti tinggal dikomunikasikan. Jangan jangan ragu untuk memberi, kami tetap menerima. Ya pun mungkin saat ini kami listnya enggak masuk, enggak apa-apa.
0: Mungkin nanti bisa DM ya kan, atau tanya ke Ibu Ketua ya kan?
1: Betul.
2: Bisa langsung.
0: Nanti kalau kayaknya mau share nomornya Kak Cia, nanti semua takutnya nanti ada yang pinjol juga nanyain dia kan.
1: Jangan. Fans dia,
0: jadi oh, nah itu dia. Jadi nanti silakan aja lewat ke DM-nya
2: Seribu Guru.
0: Seribu Guru Sulut. Ya, Sulut ya, jangan ke region yang lain. Takutnya nyamber Bogor ya, jauh kejauhan, oke. Tapi kalau misalnya itu menjadi bentuk daripada keikhlasan kamu, nanti bisa dikomunikasi. Kasihkan. Who knows kalau misalnya teman-teman di kepulauan banyak yang gak punya sepatu. Kayak
2: betul,
0: ceritanya Kak Cia tadi kan ya. Jadi tenang. Oke. Okay. Ini ada yang tanya lagi kayaknya. Tagulandang kangen apa nih? Coba aku baca dulu ya. Dari 2607, Tagulandang kangen dulu ngerantau di sini. Oh, dulunya ngerantau di sana. Oke. Ada juga Kael, selamat sore, semangat buat teman-teman yang lagi closing sambil nonton RRI Pro 2 FM. Dapat manfaat katanya, ya kan, bersama teman-teman Seribu Guru. Nih kalau misalnya mau bertanya lagi, boleh banget untuk drop komentar kamu langsung ya di live TikTok kita, atau bisa WhatsApp juga, atau bahkan teman Pro 2 bisa langsung DM di @pro2manado, duanya pakai angka. Nih, tadi udah ngebahasin soal keperlengkapan yang dibutuhkan. Tadi ada apa namanya? Poster
2: pelajaran.
0: Oke. Terus apa lagi? Bendera. Apalagi?
2: Itu alat tulis menulis. Sama tas.
1: Buat chat anak-anak. Juga
2: chat untuk mural.
0: Chat untuk mural. Oke, tenang, aku punya, nanti langsung diambil di atas ya.
1: Bisa.
0: Ini tapi mau tanya, kalau sejauh ini ya kan masih ada kurang lebih hampir sebulan dong ya, untuk pengumpulannya. Oh, udah terkumpul berapa banyak? Supaya teman-teman tahu bahwa kalian benar-benar memerlukan.
1: Sebenarnya sih kan kami menargetkan 30-35 volunteer itu termasuk dengan tim itu memenuhi semua.
0: Okay.
1: Semua donasi yang diperlukan. Tapi sampai sejauh ini kan yang mendaftar dan bersedia ikut, karena ada yang mendaftar tapi tiba-tiba batal juga, itu belum sampai 30. Okay. Jadi otomatis masih ada selisih, selisih biaya yang harus kami keluarkan, dan itu otomatis kami ada buka open donasi juga. Itu entah fisik ataupun dana gitu.
0: Oke. Jadi kita mohon bantuannya ya teman-teman Pro 2 yang lagi nonton dari Gorontalo, dari Tahuna, Talaut, apalagi yang cuma berdekatan pulaunya gitu ya. Kali saja mau memberikan bantuannya ke teman-teman Seribu Guru agar bisa langsung disalurkan kepada sekolah gitu yang membutuhkan, mengingat juga memang peralatan gitu ya, semua instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mengajar juga memang tidak terbatas intinya ya. Jadi tidak juga menutup kemungkinan untuk semua teman Pro 2 yang mau join, boleh jadi volunteer, masih punya kuotanya nih Seribu Guru, mau berdonasi boleh sekali. Kita tunggu batasnya kapan nih Kak pengumpulannya, kalau boleh tahu, untuk barang-barang yang ingin dibawa ke Tagulandang adakah tanggal penutupannya?
2: Kita baru buka hari ini ya untuk open donasi, jadi selama satu minggu ke depan ini kita masih membuka untuk siapa saja yang mau berdonasi. Tapi untuk kuota volunteer kita akan buka dari hari ini atau besok, tapi selama 3 hari. Last call.
0: Last call untuk orang-orang yang berdedikasi tinggi ya,
2: yang beruntung.
0: Siap. Kalau gitu terakhir dari Kaleo sama Kak Cia, tolong ajak teman Pro 2 untuk berdonasi kali ini di Seribu Guru untuk TNT Tagulandang, plus juga harapannya ke depan untuk event ini seperti apa.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kalau kami punya moto semangat berbagi tetap menginspirasi.
0: Cakep. Gitu.
1: Jadi teman-teman ayo untuk kita bisa membagikan apa yang teman-teman Pro 2 punya untuk bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik di Tagulandang dan di mana saja, sehingga itu bisa jadi berkah bagi kita tapi bagi juga adik-adik di semua untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.
0: Oke. Kalau Kak Cia gimana nih? Sebagai ketua banget nih.
2: Jadi bukan hal kecil atau besar yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu aja gitu. Tapi seperti kata Samra Tulangi ya,
0: asik, ketua banget memang auranya ya.
2: Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi semoga di event yang diselenggarakan oleh Seribu Guru Sulut kita bersama-sama memanusiakan orang lain, mau menyalurkan apa yang ada dalam diri kita untuk anak-anak yang ada di sana, untuk kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara.
0: Luar biasa. Kita tunggu ya, siapa tahu nanti teman-teman Seribu Guru di sana mau kontak kita lagi gitu ya, tanggal 21 sampai 23 Agustus. Jadi siapkan dirimu teman Pro 2 yang pengen jadi volunteer, 3 hari terbuka untuk semua teman Pro 2 yang pengen join mulai hari ini, yang mau bersedekah lewat Seribu Guru ya, semua peralatan-peralatan sekolahnya atau dalam bentuk uang juga bisa sekali. Langsung aja ke Instagramnya Seribu Guru di @seribu_guru_Sulawesi Utara. Kalau gitu aku Dewi Purwati,
2: Cia,
1: Leo.
0: Sampai ketemu lagi bersama Seribu Guru di Magota berikutnya. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomon Pro 2, 92,4 Pro 2 Rere Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi sudah kamu ikutin, Maguta Berjaringan Sore Ceria. Langsung dari Pro 2 dari Manado yang dihostin sama Dewi Purwati, sama guestnya itu ada Juwita Risia Mokodongan sama Leonard Awelumi. Kembali lagi di Pro 2 dari Gorontalo, kita bakalan finish sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 barengan Saleh pastinya. Untuk hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026.

Kamu dengerin lagunya Noah featuring Ramen Girl Wait, suara dalam kepala teman Pro 2. Pukul 17.06 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore teman Pro 2. Spicy afternoon. Balik lagi bareng aku Ansale di sini teman Pro 2 sore yang bakal temenin kamu pulang kerja atau juga waktu santai kamu biar makin up dan juga berenergi nih teman Pro 2. Gimana jalanan sore ini, macet apa gimana? Tapi aku yakin kalau Gorontalo kagak bakalan macet ya, kecuali ada sweeping. Masih macet, positif kayak biasa enggak? Sambil nemenin kamu di jalan, ada satu kabar super heboh yang lagi ramai banget disorot netizen sore ini. Dan dari beberapa hari kemarin, dari kota Medan nih teman Pro 2. Waduh, Medan lagi terangkat nih ya ceritanya ya. Siapa yang nyangka kalau cuman gara-gara dua kata singkat, yaitu cie, curhat dia gitu katanya. Karir seorang pejabat publik bisa langsung goyah dan juga terancam sanksi disiplin. Yep, ini dialami oleh Lurah Paya Pasir bernama Sherly. Ih, kayak itu ya yang ada di Batubarani ya teman Pro 2. Tapi yang satu ini di Medan, yang videonya mendadak viral di media sosial setelah merespon keluhan serius dari warganya dengan cara yang dianggap kurang elok nih teman Pro 2. Udah pada curhat pakai duit sendiri, waduh langsung dia bilang cie curhat dia. Padahal warga ini teman Pro 2 ngeluhin masalah keamanan lingkungan yang rawan begal yang harusnya tanggung jawab ibu ini gitu. Makanya spesial sore ini selama 2 jam ke depan nih teman Pro 2 bakalan kita bedah secara santuy aja ya. Topik atau juga bukan topik juga sih sebenarnya, pengkarlotaan yang lagi panas banget ini teman-teman. Dua kata viral, satu karir goyah ya, yeah. Pelajaran berharga dari Medan nih teman-teman. Dua, mungkin kita pengen tahu ya kalau misalnya kamu juga sempat gak sih dicie-ciein sama orang lain pada saat lagi pada seriusnya curhat-curhat gitu, curhat tentang apa terus langsung dicie-ciein sama orang lain yang bikin hati kamu itu Jepang udah bilang begitu. Awas kita denger dia ada bilang begitu eh. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman berdua. Spontan ya. Kalau misalnya di antara kamu semuanya yang mungkin sempat dicie-ciein sama orang lain pada saat kamu lagi serius curhat dari dalam hati nih teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya lihat dari si Ibu Sherly ini ya, bukan Sherly yang ada di Indonesia Timur tapi yang Indonesia Barat ini, agak-agak lain daripada yang lain teman-teman berdua. Soalnya dia pejabat publik yang nyentil sama warganya sendiri pada saat dia lagi cerita tentang keamanan di wilayahnya dia gitu loh, yang seharusnya dia harus ikut serius juga untuk ngasih keterangan lagi ke wali kota gitu yang lagi pada kunjung sama dianya, tapi dicejain. Kita bakal bahas sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, itu berdua. That was David Yeda featuring Zia with Beautiful People. Buat kamu yang lagi fokus menyusuri jalanan sore yang padat atau juga lagi melepas penat di rumah, langsung masuk ke kronologi kejadian yang bikin netizen lus dada nih ya. Jadi awalnya ceritanya nih ya, Wali Kota Medan Riko Was gitu ya, lagi meninjau set perbaikan jalan di kawasan Paya Pasir. Di momen itu juga ada seorang warga yang bernama Ibu Ulfa. Emang Ibu Ulfa kayaknya agak-agak gimana ya? Pokoknya nama yang namanya Ulfa itu pasti sering curhat dan to the point gitu loh. Ini datang menghampiri set gitu kan, buat nyampein keluhan dia secara langsung. Ibu Ulfa ini bilang, Pak nanti izin pasang lampu ya Pak ya. Gelap kali soalnya Pak. Medan kan ceritanya nih, logat. Banyak kali di sini begal Pak. Ini tempat tiang saya pasang sendiri pakai duit pribadi Pak. Bayangin teman Pro 2, warga sampai harus rogoh kocek sendiri demi cuman untuk keamanan lingkungannya dia sendiri gitu loh. Tapi alih-alih direspon dengan empati, Lurah Sherlynya yang berdiri di samping wali kota malah ketawa kecil dan sorotan dia agak tajam gitu ya. Dan spontan melontarkan celetukan, cie curhat dia. Nah sontak aja tindakan ini langsung memicu gelombang kritik pedas karena dinilai gak peka dengan penderitaan masyarakat. Jadi menurut kamu sendiri wajar gak sih seorang pejabat publik merespon keluhan serius dengan candaan di depan kamera? Coba depan kamera ya. Emang kalau namanya jejak digital itu gak bisa dihapus teman Pro 2. Ya buruk ya tepat aja buruk gitu kan. Orang pada akses yang namanya digital tiap hari loh. Terus kalau misalnya wajah kita di situ tiap hari keputer, gimana perasaan kamu? Jadi kalau misalnya mau ngomong di ruang publik terus ada kamera, mau diupload sama netizen, waspadalah, waspadalah.

0: soalnya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya, jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong, jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi, jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Yura Yunita, teman Pro 2, harus bahagia. Pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Masih bareng aku di teman Pro 2 sore untuk sore hari ini. Menjelang malam ya, makin dekat nih teman Pro 2. Kita lanjut ke babak klarifikasi after video celetukan tersebut terlanjur meledak. Meledak di jagat maya sepanjang hari ini. Jadi bisa dibilang ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya menyadari dirinya jadi bulan-bulanan netizen nih teman berdua. Lurah Sherly itu finally buru-buru buka suara dan juga menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Jadi ceritanya beliau ini berdalih kalau ucapan ini juga sama sekali gak bermaksud buat nyindir atau juga merendahkan warganya. Katanya tindakan itu murni spontanitas karena dia dan Ibu Ulfa ini katanya sebenarnya udah saling kenal lama, akrab, bahkan ada masih ada hubungan kekeluargaan yang dekat gitu ceritanya. Jadi udah biasa bercanda gitu ceritanya. Nah menariknya Ibu Ulfa ini juga ngebenerin hal itu dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena bagi dia pribadi itu gak ada problem sama sekali dengan candaan itu tadi. Tapi yang namanya netizen di media sosial kalau udah ngeliat potongan video yang dianggap gak sopan, klarifikasi sedekat apapun rasanya bakalan tetap sulit diterima begitu saja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kita beri sejenak untuk saat ini. Tepat di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jauh,

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek, teman pro 2. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

Okay, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, that was the weekend with Nothing Is Lost, You Give Me Strength. From the Avatar, The Way of Water, teman Pro 2. Jadi pukul 18:51 waktu Indonesia Tengah sekarang nih, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, kita udah di penghujung segmen teman Pro 2 sore ini. Sebagai penutup dari kasus Cie Curhat Dia nih. Ada akhir yang kayaknya cukup tegas juga dari pihak berwenang yang kayaknya perlu kita tahu sore ini, teman Pro 2. Meskipun kedua belah pihak udah saling memaafkan dan juga ngakuin cuma bercanda, Inspektorat Kota Medan itu tetap bertindak profesional dengan ngelakuin pemeriksaan intensif. Jadi hasilnya Lura Serli juga ini terindikasi kuat itu melanggar kode etik ASN yang tertuang dalam peraturan Wali Kota Medan nomor 58 tahun 2023 yang mewajibkan setiap aparatur negara itu menunjukkan integritas dan juga keteladanan dalam sikap maupun ucapannya. Jadi rekomendasinya juga jelas ya, yaitu hukuman disiplin ringan, dan ini jadi pelajaran mahal banget buat kita semua teman Pro 2. Di era digital sekarang ini dua kata doang bisa bikin karir goyah gitu ya, makanya hati-hati dengan ucapan karena publik bakal menilai apa yang mereka lihat, bukan dari niat di balik ucapan kita ya teman Pro 2. Oke, time is up untuk kebersamaan kita di Pro 2 hari ini, di teman trending topic Pro 2. Pukul 18:52 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kamu semuanya yang udah pada simak dari tadi nih teman Pro 2, kayaknya gak ada yang dicie-ciein sore hari ini teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya yang udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Undur pamit dari Rondinger teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: ngumpul yuk.
1: Tunian ayo.
0: Ayo, di mana nih?
1: Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
1: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, Turun Pedua Verona Films mengadaptasi novel Dan Bandung karya P.D. Baik ke layar lebar. Berkisah tentang romansa mahasiswa yang berbeda dari karya sebelumnya, yang mana film ini diproduksi oleh Titin Suryani dan Bedi Kunadi sebagai eksekutif produser, serta disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Di informasi yang kedua, Turun Pedua Garena Call of Duty Mobile CODM kembali menghadirkan Grand Finals CODM Major Series 2026 dengan format turnamen offline. Puncak turnamen CODM Indonesia tersebut akan digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Minggu tanggal 2 Agustus 2026 dan terbuka secara gratis untuk umum. Dan untuk informasi terakhir, Turun Pedua, kita ke dunia balap. Penjualan tiket Formula One di Sepang tetap diatur pemerintah Bahrain, meski Malaysia menjadi tuan rumah pada Oktober mendatang. Seluruh pendapatan penjualan tiket dipastikan menjadi hak Bahrain sebagai penyelenggara. Sekian info Pedua.

94 DFM, teman terbaik kamu. Cukup Siti Nurbaya dari Dewi Dewi nih tahun kedua ya. Recycle Plus di tahun 2007 nemenin kita di pukul 9:07 waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini nih tahun kedua. Seperti biasa, aku bakal bertugas hadir nemenin kamu di siaran malam hari ini sampai 5 jam ke depan. Atau itu sampai ditutup siaran nanti nih ya, tahun kedua. Dengan berbagai informasi menarik tentunya, dan juga nanti di jam 9 untuk info topik pembahasan kita di Good Night Story ya, tahun kedua. Nah, sebelum masuk ke informasi pertama malam hari ini, aku juga mau spill nih tahun kedua. Azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya malam hari ini tuh akan dikumandangkan pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, untuk azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya malam hari ini akan dikumandangkan pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah nih tuan kedua ya. Kita masuk dulu di informasi yang pertama nih tuan kedua. Dari mana dia tadi ya? Tadi aku sudah buka sih. Nah, ini nih teman berdua yang menjadi perbincangan hangat belakangan ini soal misteri kematian Pangeran Arab Saudi di Hotel London terungkap. Ini dari coroner, dipicu campuran zat-zat dari alkohol dan juga narkoba ternyata. Kematian seorang Pangeran Arab Saudi yang ditemukan tidak bernyawa di sebuah hotel mewah di London akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan koroner nyimpulin kalau Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Jalawi Al Saud itu meninggal karena henti jantung yang dipicu oleh kombinasi alkohol dan sejumlah zat terlarang serta obat penenang. Nah, kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang inkusisi inkes di Inner West London Coroner's Court. Coroner yang juga menegaskan kalau tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak lain maupun indikasi bahwa sang pangeran memang sengaja mengakhiri hidupnya di tahun kedua atau bunuh diri. Nah, Abdullah yang berusia 29 tahun itu ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kamar Hotel Marriott Kensington, London pada tanggal 25 November 2025 kemarin sih sebenarnya kejadiannya. Tapi hasil penyelidikannya nih tahun kedua baru terungkap sekarang dari koronernya nih tahun kedua ya. Dia diketahui telah menginap selama sepekan setelah melakukan check-in itu pada tanggal 19 November. Hasil pemeriksaan toksikologi menunjukkan kadar alkohol dalam darah Abdullah hampir 3 kali lipat di atas batas legal mengemudi di Inggris. Nah, selain itu juga tim forensik yang menemukan kandungan gamma hydroxybutyrate nih tahun kedua atau GHB ya, ganja dan juga sanax atau alprazolam di dalam tubuhnya tuh banyak banget. Berdasarkan seluruh bukti yang dikumpulkan, pengadilan menyimpulkan penyebab kematian adalah henti jantung akibat efek gabungan alkohol dan obat-obatan tersebut, yang mana coroner kemudian mengeluarkan putusan misadventure, yakni kematian yang terjadi akibat tindakan berisiko tanpa adanya niat untuk bunuh diri.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang

dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Sakfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

bulan Juni ya, Final Fantasy 2. Kalau Donker, Lautan Bunga Warna Terang itu dirilis tanggal 5 Juni 2026. Dilepas sebagai single utama penanda menuju album penuh kedua mereka, Melancholia Radical namanya. Terus kalau BTS Come Over itu dirilis tanggal 12 Juni 2026 kemarin. Lagu ini pertama kali muncul sebagai hidden track pada piringan hitam versi deluxe tanggal 3 April 2026. Sebelum akhirnya dilepas secara digital di platform global pada tanggal 12 Juni untuk menyambut perayaan BTS Festa 2026. Dan untuknya ini, Says Love Me, Final Fantasy 2 dirilis serentak bersamaan dengan peluncuran album studio ketiganya yang berjudul Dance Floor Erotica di naungan Little Daggers Records. Final Fantasy 2 tanggal rilisnya tuh di tanggal 12 Juni 2026 kemarin, Final Fantasy 2 ya. Jadi seperti biasa di New Music Friday malam hari ini nih, Tahun Kedua aku bakal puterin lagu-lagu baru semua, Tahun Kedua ya. Seperti yang satu ini nih bakal diputerin, ada single terbaru dari Jemima Cinta, Jemima Cinta namanya ya, Tahun Kedua dengan judulnya Pulang.

0: bisa pulang.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Iya bisa.
1: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airen Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airen Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Return of Radio sudah selesai untuk New Music Friday kita malam hari ini ya. Sepertinya semua playlistnya tuh gak bisa diputerin malam hari ini karena masih tersisa ada beberapa lagu lagi. Cuman intinya lagu-lagu ini tuh udah masuk di playlistnya Produ FM Gorontalo. Aku coba spill the rest ya untuk kalian semua. Nanti bakal ada lagunya Steve Lacy, The Feeling, ada Iconopop, Butterfly Feelings. Terus nanti akan ada lagunya Ega De La Toya, Tiada Yang Sebanding Denganmu, Harvey With Hesitate, Aku JJ, Maria, and Miss Night Shift Superstar nih turnover 2 ya. Yang sudah masuk di playlist kita nih turnover 2, semuanya tuh lagu baru yang dirilis di tahun 2026 ini nih turnover 2 ya. Nah, satu lagu terakhir yang bakal aku puterin, ini ada dari Sia With Gravity. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di pukul 8 nih turnover 2 dengan berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di sini di Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

Oke, di Turn Pro 2 sudah dipukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Music Lab Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 801 05. Nanti Kakak bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Chat. Music Live Chat. Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik Buah yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Ya, bisa ceritain nggak tuh? Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Nggak seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing tulus gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya
1: nggak sih? Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya
0: masing-masing. Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu tuh nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya,
0: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya, jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu, kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat

0: saat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya, ya kayak gini ya, ya lu gitu.
1: Ibaratnya dari.
0: Baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
1: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin,
1: lebih
0: ya,
1: jujur
0: karena
1: ya.
0: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang, gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah, maksudnya.
1: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
0: tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener, prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak, ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak gitu ya.
0: Gua menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh iya dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum
1: ya.
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: Oke, Detron Video sudah selesai untuk musik live chatnya yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia dari RRI Pro 2 Jakarta nih, Detron Video 2 ya. Sudah balik lagi barengan sama Dodi Paneo di Jaga Malam, malam hari ini untuk Pro 2 FM Gorontalo. Kita sudah di Good Night Story nih. Ntar lagi aku bakal balik untuk spill topik pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Fredo, aku baru nemu sebuah apa ya, pernyataan atau sebuah apa ya, kata-kata yang menurut aku sepertinya ini sedikit menginspirasi di kehidupan kita dewasa saat ini nih, teman Fredo ya. Ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana untuk bisa hidup tenang. Jangan berasumsi. Sekali lagi, jangan berasumsi ya, teman kedua. Udah, itu aja. Karena sebagian besar overthinking datang dari penjara pikiran yang kita ciptakan sendiri. Nah, teman kedua, setuju nggak? Kalau sebenarnya kita tuh harus menerapkan prinsip, sebelum kamu berasumsi, pelajari dulu faktanya. Dan sebelum kamu menghakimi, kamu pahami dulu kenapa. Jadi misalnya ya, kita kayak ngambil contoh di kehidupan sosial kita nih, turun kedua. Ada orang yang sepertinya dia tuh tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan pada akhirnya, kamu berpikir kalau ternyata dia tuh orangnya pemalas. Itu asumsi awal kamu nih, teman berdua. Tanpa kamu melihat fakta kalau memang sebenarnya mencari pekerjaan saat ini tuh susah. Dan sebelum kamu menghakimi kalau dia adalah orang yang malas nih, teman berdua, kamu harus memahami dulu kalau memang sebenarnya saat ini mencari pekerjaan susah. Intinya seperti itu ya, teman berdua. Mungkin kamu bisa mengaplikasikan pernyataan ini atau ungkapan ini nih, teman berdua, ke berbagai aspek kehidupan yang lain nih, teman berdua. Dari mungkin di lingkungan pekerjaan kamu, kantor, tempat kerja, atau mungkin di lingkungan pertemanan kamu nih, teman berdua. Kayak intinya adalah keseluruhannya kehidupan bersosial nih, teman berdua ya. Kita pasti ketemu sama orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun, mungkin saja kita ketemu sama istri kita. Bangun-bangun kayak, ternyata dia tuh jadi orang yang kedua bangun sebelum setelah kamu bangun nih. Dan muncul pikiran kayak, istri aku kok malas banget sih? Kok dia gak bangun siapin sarapan apa kayak apa gitu? Atau mungkin setelah kamu bersiap-siap datang ke tempat kerja kamu, kamu melihat sepertinya rekan-rekan kerja kamu tuh memberikan banyak pekerjaan ke kamu. Kayak semuanya tuh coba dilepasin ke kamu. Atau menimpa pekerjaannya di atas pekerjaan kamu nih, teman kedua. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang langsung membuat kita berasumsi. Kalau ternyata semua orang di sekitar kita nih dalam kehidupan sosial tuh entah dia tidak peduli atau mungkin dia berusaha untuk nyari enaknya aja tanpa kita pelajari dulu faktanya nih, teman kedua ya. Kita nggak tahu mereka melimpahkan pekerjaannya ke kamu mungkin karena kamu ahli di bidangnya. Dan mereka mungkin sudah punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara kamu mungkin punya waktu luang yang bisa kamu gunakan gitu. Dan sebelum kamu menghakimi mereka, kalau mereka itu sebenarnya adalah orang yang malas, kamu harus memahami dulu kenapa bisa seperti itu nih, teman berdua ya. Nah, pertanyaannya dari pernyataan tadi ya, sebelum kamu berasumsi, pelajari faktanya. Sebelum kamu menghakimi, pahami kenapa. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Atau mungkin kamu punya prinsip yang lain? Coba deh, kasih tanggapan kamu di Instagram kita di @redo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan lain telepon di 0812 19924 nih, teman berdua. Aku berasa ini kayaknya bakal seru untuk dibahas nih, teman berdua, kedepannya nanti sampai di jam 11 malam. Dan intinya kamu
tetap pentingin aja Produk FM Gorontalo barengan sama aku yang nantinya bakal membahas tentang topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Plus jangan lupa untuk request lagu favorit kalian nih di malam hari ini, yang nantinya untuk respon kalian dan juga requestannya bakal aku bacain dan puterin di pukul 9 lewat 50 menit atau 21 lewat 50 menit sama di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sepanjang malam hari ini di Good Night Story ini turun berdua.

0: see me, no, I'm in my bag.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

94 Radio FM, teman terbaik kamu di turun kedua. Memang sebenarnya secara psikologis otak manusia itu tuh malas dan suka mengambil jalan pintas atau disebut apa ya, heuristik nih turun kedua. Kayak otak tuh lebih memilih untuk berasumsi karena kayak itu tuh memberikan penghematan waktu dan energi daripada harus mencari fakta. Selain itu juga kita memang sering terkena fundamental attribution error nih turun kedua ya. Yang mana ini adalah sebuah kecenderungan menyalahkan sifat seseorang saat mereka membuat kesalahan tanpa melihat situasi yang mereka hadapi nih turun kedua. Jadi kayak apa ya? Prinsip ini sih sebenarnya mencerminkan kayak apa ya? Sebuah kebijaksanaan mendalam dan sebuah bentuk komunikasi juga empati yang tinggi. Kalimat ini kayak mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan objektivitas sebelum menarik kesimpulan dan menggunakan empati sebelum menilai orang lain nih turun kedua ya. Jadi sebelum kamu berasumsi, pelajari faktanya dulu. Asumsi itu seringkali muncul dari informasi yang tidak lengkap atau bias pribadi. Dan ini berbahaya ya turun kedua. Kayak mengisi kekosongan informasi dengan tebakan yang seringkali salah. Orang tidak tahu apa yang sebenarnya dia alami, dia rasakan. Mungkin dia punya maksud dan tujuan yang berbeda dari apa yang kita asumsikan di turun kedua. Itu tuh tidak akan pernah bisa sinkron di turun kedua. Mungkin bisa iya benar asumsi kamu, mungkin saja tidak. Tapi ada gray area di antaranya itu tuh turun kedua yang seringkali kita akan pasti jatuh di situ dulu. Sebelum nanti ditentukan apakah asumsi kamu itu memang benar seperti itu atau tidak. Nah, ada solusi finansial dan juga praktis nih, turun kedua ya. Seperti kayak mencari bukti nyata, datanya, atau konfirmasi langsung sebelum kamu bertindak. Maksudnya bertindak di sini tuh, ya berasumsi menyalahkan dia dan secara verbal mengatakan kalau dia salah dan kamu memarahi dia atau menghakimi kesalahan yang dia lakukan, nih, turun kedua ya. Hasilnya, menghindari salah paham dan keputusan yang merugikan. Mungkin kadang kalau misalnya kamu melihat seseorang ya di, kita taruhlah di lingkungan kerja nih turun kedua, dia melakukan kesalahan dan kamu langsung memberikan penilaian kalau ya memang orang ini kayak apa ya, tidak becus mengerjakan pekerjaannya dan ya memang patut disalahkan dan mungkin saja diberi hukuman nih turun kedua. Nah, tanpa kita tahu sebenarnya apa penyebabnya, apa yang dia alami, fakta-faktanya seperti apa, apa yang menghambat dia sampai tidak bisa mengerjakan pekerjaannya selesai nih turun kedua. Yang pada akhirnya mungkin karena kita tidak mengetahui hal-hal yang aku sebutin tadi, hanya menjadi kerugian buat dia. Ya emang sih sebenarnya dia tuh melakukan kesalahan dan itu sangat merugikan bagi dia. Tapi kan kayak apa ya, sebelum memberikan sanksi, kita tuh perlu tahu dulu latar belakang ceritanya tuh seperti apa. Ya sama kayak di pengadilan saat ini nih turun kedua ya. Kalau misalnya orang melakukan kesalahan, kita ambil contoh kayak korupsi misalnya. Nah, sebelum dia didakwa menjadi seorang terdakwa korupsi, harus melewati proses yang panjang dulu. Dari penyidikan, penyelidikan, habis itu menetapkan dia dulu sebagai tersangka. Dari situ pun masih melalui proses yang panjang sampai pada akhirnya dia tuh menjadi tersangka, terdakwa nih turun kedua. Bahkan yang sudah nyata-nyata kelihatan salah pun di mata kita, itu tuh harus melewati prosedur panjang dulu sebelum pada akhirnya sampai di apa ya, keputusan final atau konkret nih turun kedua. Kalau emang dia memang benar-benar bersalah nih turun kedua ya, intinya seperti itu. Terus menghakimi juga. Kamu perlu untuk memahami alasan ya, turun kedua. Menghakimi ini adalah tindakan melabeli seseorang atau sesuatu situasi hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan aja. Pentingnya konteks ya, turun kedua. Setiap tindakan manusia bisa biasanya dipicu sama latar belakang, tekanan atau pengalaman masa lalu yang tidak kita ketahui. Solusi empati nih, turun kedua ya. Coba tempatkan diri kamu di posisi orang tersebut. Ini kayak mengambil perspektif empatinya. Dan hasil mengubah kemarahan atau penilaian negatif ini menjadi rasa maklum dan juga toleransi. Kayaknya seperti itu ya, turun kedua. Jadi, aku tetap masih nunggu respon kalian nih, turun kedua, di malam hari ini soal pernyataan yang tadi aku coba jelasin ke kalian ya.
sebelum kamu berasumsi, pelajari dulu faktanya, dan sebelum kamu menghakimi, pahami dulu alasannya. Atau iya benar, pahami dulu alasannya nih kalian berdua ya. Atau paham dulu kenapa bisa seperti itu. Intinya mengerti dulu kenapa bisa seperti itu. Atau mungkin kamu punya prinsip yang lain dalam kehidupan ini, kalian berdua, kita nggak tahu. Makanya kamu coba share di sini dari pernyataan tersebut, apakah kamu setuju atau mungkin kamu pernah punya pengalaman ya yang kekuatan dari pernyataan ini tuh diuji di situ. Kasih jawabannya atau tanggapan kalian di Instagram kita di @redo_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 2, dan di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di malam hari ini. Nanti untuk pukul 21 malam hari ini tuh bakal aku puterin dan bacain respon kalian sama lagunya di 50 menit ya, atau di tepatnya pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO.

0: kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih jomo daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar jomo.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau jomo, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang

sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang, kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di teman kedua di malam hari ini. Untuk part yang pertama hitungannya ya. Teman kedua, mana nih? Bentar. Aduh, kepedesan. Abis makan. Mana sih? Bentar ya, teman kedua ya. Kita coba bukain dulu. Nah, ini. Setuju, kadang kesan pertama gak sesuai dengan faktanya. Ini dari Jerry Soi, teman kedua ya. Terus, ada Fikun 26. Tapi intuisi gue tepat sasaran mulu, bro. Dan itu jadi sebab gue trust issue lalu berubah jadi overthinking. How can I solve this? Iya ya, gitu ya. Gak tau juga mau gimana. Bingung juga. Cuman, ya oke lah. Makanya kan tadi aku coba bilang kalau memang asumsi kita apa sebut aja apapun itu, intuisi kita, asumsi kita atau penilaian kita seringkali akan jatuh di gray area yang pada akhirnya itu akan berakhir dengan benar atau salah. Dan kalau misalnya Fikun bilang intuisinya tuh seringkali tepat sasaran mulu. Ya iya, tapi ya tidak serta-merta mengharuskan kamu untuk melakukan hal yang seperti itu. Maksudnya kayak gimana ya? Aku juga bingung ngejelasinnya. Tapi intinya adalah kayak apa ya? Pedomannya itu tuh tetap seperti itu, harus seperti itu nih teman-teman berdua. Kayak kamu tuh walaupun by experience tuh seringkali benar, tapi kan itu tidak akan selamanya seperti itu. Kayak gimana ya? Kamu tuh gak punya indera keenam yang akan membawa kamu untuk mengambil keputusan benar selamanya. Nah, mungkin ya, kalau misalnya kamu bilang benar mulu, dalam kejadian 2, 3, 4, 5 kali tuh, kita katakan ya, okay lah. Mungkin itu intuisi kamu, kayak feeling kamu tuh besar sehingga bisa tepat sasaran. Tapi yang keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya, apakah kamu bisa menjamin kalau itu akan selalu seperti itu? Daripada berada di gray area tersebut dan berpotensi untuk menurunkan kayak status sosial kamu atau kayak memberikan kesan jelek buat nama kamu nih teman-teman berdua. Si Fikun itu tuh orangnya kayak gini, nggak boleh salah sedikit seperti ini, nggak boleh kayak gini seperti itu. Kan sayang dan rugi buat diri kamu sendiri juga. Jadi pada intinya, kembali lagi ke pedoman tadi nih, teman-teman dua. Ini menurut aku, makanya kenapa aku tuh coba angkat topik ini. Karena menurut aku, ini adalah sesuatu yang mungkin seringkali kita lewatkan. Yang sebenarnya tuh bisa berdampak baik buat kehidupan sosial kita nih, teman-teman dua ya. Nah, mungkin kamu bisa mengerti, Fikun, apa yang aku coba jelasin itu, walaupun terbata-bata. Semoga kalian bisa tangkap ya, dengan teman berdua yang lainnya juga yang dengerin aku siaran malam hari ini. Terus lanjut lagi mana nih? Ada dari Haji Ari. Jangan terlalu berekspektasi berpikir yang enggak-enggak, tapi terus berpikir positif dan berprasangka baik. Ini juga. Karena, ya itu tadi, kayak membiarkan perasaan itu muncul, berasumsi sedemikian rupa. Ini ada telepon ya. Halo. Dengan siapa di mana nih? Halo,
1: iya dengan Arul.
0: Dengan Arul?
1: Iya.
0: Di mana Arul?
1: Di Gorontalo.
0: Ya, maksudnya di Gorontalonya di sebelah mana?
1: Di Andalas ya.
0: Oh, di Andalas. Arul iya. Lagi dengerin Dodi siaran nggak malam hari ini?
1: Lagi, kebetulan lagi stay di mobil juga lagi sementara.
0: Oh, berarti lagi dengerin ya?
1: Yes.
0: Nah, Arul berarti udah paham dong pembahasan kita malam hari ini?
1: Oh, paham, Kak. Nah, makanya saya masuk lewat telepon. Karena kalau mau chat kayaknya kepanjangan.
0: Kepanjangan, Kak. Ya. Nah, jadi kalau dari Arul pribadi sendiri melihat pernyataan sebelum kamu berasumsi, pelajari faktanya. Dan sebelum kamu menghakimi, pahami dulu kenapa. Gimana menurut Arul?
1: Ya, kebetulan Kak, kalau dalam kehidupan saya ini sesuatu hal yang sangat relate. Mm-mm. Bahkan saya pun sering berpikiran ketika, kan saya sering menerima aduan nih dari teman-teman.
0: Sering menerima hadiah dari teman-teman.
1: Aduan.
0: Oh, aduan.
1: Iya.
0: Aduan okay.
1: Terkait kebetulan kami dari satu forum yang sering menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang ojek online, Kak.
0: Ojek online?
1: Iya. Okay. Jadi sering di situ dalam pekerjaan ini sering terjadi miss antara customer sama si driver.
0: Oke, okay, terus.
1: Nah, kebetulan di forum kami ini kami membuka aduan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi antara customer dengan driver.
0: Yeah.
1: Nah, setelah kami coba menyelesaikan permasalahan, ternyata di sini memang ada satu miss antara driver dan customer. Nah, mengambil temanya kado di malam hari ini
0: menarik nih.
1: Jadi di sini ternyata paling banyak customer itu berasumsi, terus memberikan langsung menjudge bahwa oh ini drivernya yang salah. Kendati setelah kita coba mendengarkan dari kedua belah pihak,
0: iya,
1: ternyata di sini hanya ada miss. Saya ambil contoh nih Kak,
0: misunderstanding aja ya, kesalahpahaman ya.
1: Iya. Iya.
0: Okay. Kita ambil contoh nih, kayak gimana?
1: Iya, kayak orderan yang lama. Mm-mm. Jadi si customer berpikir wah ini drivernya memang sengaja nih buat ngambil orderannya dilama-lamain. Drivernya lagi mungkin cuek dengan orderan.
0: Lagi mager respon. Mungkin ya?
1: Ya mager, ya. Tetapi realitanya kalau kita tanya di drivernya, mereka punya jawaban yang faktanya memang realita terjadi.
0: Bahwa, dan masuk akal juga ya?
1: Iya. Di restonya lagi antri Kak, jadi kita harus ikuti antrian sesuai aturan dari resto.
0: Nah.
1: Ketika pick up makanan sudah di jalan.
0: Oke, berarti tunggu sebentar, saya luruskan dulu. Ya. Berarti ini orderan makanan ya, pemesanan makanan ya. Delivery ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: delivery. Saya pikirnya jemput penumpang gitu.
1: Iya, kita bahasnya delivery saja karena paling banyak mungkin di Gorontalo ordernya delivery.
0: Saya juga sama sih pernah mengalami banyak bahkan ya. Banyak pengalaman seperti ini. Oke, terus lanjut.
1: Iya. Kita tanya sama drivernya bahwa oh ini antriannya lagi panjang, kebetulan lagi banyak yang makan di tempat. Nah, terus setelah ambil makanan, kita di jalan juga lagi kena macet. Kebetulan ordernya jam sibuk.
0: Oke, iya memang ada jam-jamnya juga sih.
1: Iya.
0: Oke, terus.
1: Nah, ini yang sering tidak balance bahwa yang namanya customer maunya oh, saya customer, saya harus dilayani secepat mungkin.
0: Benar.
1: Maunya saya harus sesuai dengan estimasi yang ada di aplikasi. Kalau estimasi di aplikasi 10 menit ya harusnya 10 menit.
0: Harusnya 10 menit. Tapi benar.
1: Iya, realitanya kan tidak bisa kita paksakan seperti itu, Kak.
0: Nah, penyelesaian masalahnya itu seperti apa biasanya, Arul?
1: Nah, biasanya itu paling banyak kita menyelesaikan permasalahan customer yang sudah terlanjur posting di media sosial, Kak.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, paling banyak seperti itu, Kak. Karena mereka sudah terbawa emosi, Kak. Emosi pada saat itu, mereka langsung posting media sosial, langsung judge bahwa ini ojol begini.
0: Yang dirugikan itu bisa jadi dua pihak.
1: Iya.
0: Drivernya sama aplikasinya. Benar.
1: Iya.
0: Waduh, gitu. iya. Emang kalau customer-customer Gorontalo seperti itu ya. Kalau saya sih sebenarnya ya udah habis di kayak ini aja sih mengeluh, komplain dan lain sebagainya, tapi kayak kalau misalnya posting di media sosial seperti itu tuh ya kalau misalnya memang dapat perlakuan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kurang lah misalnya ya, atau merugikan saya sebagai seorang customer misalnya belanjaan kita atau barang pesanan kita tuh tidak dijaga kebersihannya mungkin, atau mungkin ya memang dianya orangnya drivernya yang memang pada dari sononya tuh nakal, suka icip-icip makanan. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, sesuatu yang menarik untuk diposting di media sosial untuk bahan pembelajaran.
1: Iya.
0: Tapi nyatanya di Gorontalo seperti itu ya, customer-customer pada rata-rata.
1: Sebenarnya begini kak, di aplikasi itu memang setelah order itu, di situ kan ada penilaian terhadap customer ke drivernya.
0: Benar-benar.
1: Nah, tapi saya juga bingung kak. Maksudnya kan di situ sudah ada penilaian. Mm-hmm. Harusnya kan nilai saja di situ.
0: Iya,
1: tidak benar. tidak usah lagi diposting ke media sosial sekalian sama profilnya, itu kan privasi driver.
0: Iya, kasihan drivernya.
1: Iya. Terus dipakai kata-kata yang kurang pantas lah, apa beginilah.
0: Namanya itu, tuh bukan hanya buruk di aplikasi tapi di kehidupan sosialnya di luar berarti ya.
1: Iya, makanya. Okay. Okay. Menurut saya sih sudah lumayan sih, kalau persentasenya sudah sekitaran 50-60% lah. Masyarakat Gorontalo itu sudah mulai dengan transportasi online.
0: Mm-hmm.
1: Cuma memang
0: untungnya
1: semakin hari penggunaan aplikasi ini ya sudah mulai banyak penggunanya, sudah mulai merambah sampai ke Monas, sampai ke kalangan bawah, sampai ke anak-anak. Yang mereka yang maksudnya di sini berpikirnya bahwa oh pesan makanan lewat transportasi online cepat, murah dan bagian-bagian
0: praktis. Tapi, lah intinya ya.
1: Iya. Realitanya tidak seperti yang mereka dengar dari orang. Artinya kami bisa cepat kalau memang tempat pesanan makanannya juga cepat, sudah siap disajikan dan langsung OTW gitu, tidak lagi. Kan beberapa rumah makan yang harus antri sampai ya 30-45 menit, sampai sekarang masih ada rumah
0: iya,
1: makan.
0: Iya, benar-benar. Oke.
1: Okay. Customer tidak mau tahu,
0: baunya cepat. Sayangnya kita tuh SDM-nya tuh seperti itu.
1: Iya.
0: Tidak bisa dihindari ya.
1: Iya, tapi harusnya paham sih bahwa saya menyuruh orang nih untuk makanan. Harusnya di situ posisinya kita harus paham. Jadi dengan tema yang Kak Dodi bangun ini, yang Kak Dodi buat, ya, agarnya sih maksudnya janganlah langsung berpikiran bahwa oh ini dia lagi begini, langsung menjudge bahwa dia salah. Harusnya kita berpikir positifnya dulu.
0: Okay.
1: Oh mungkin karena lagi macet, mungkin lagi antri. Oke lah, kita terima alasan-alasannya.
0: Nah, solusi kalau dari Kak Arul sendiri menanggapi permasalahan yang seperti ini ya, di mungkin ini bisa dibilang di lingkup pekerjaannya Kak Arul. Nah, kalau mungkin apa pesan yang mau Kak Arul sampein ke teman berdua yang ya, semua yang dengerin malam hari ini kan punya potensi untuk menjadi sebuah customer dalam aplikasi ojek online kan kedepannya nanti. Gak tahu mungkin akan ada orang yang pesan makanan dan mengalami hal yang seperti ini. Kira-kira apa yang bisa Kak Arul sampein nih ke teman berdua yang apa ya kayak sekiranya tuh bisa mengedukasi mereka juga kalau sebenarnya memesan apa ya lewat aplikasi online itu dalam hal ini makanan ya. Karena memang umumnya seperti itu, pesan makanan. Sebenarnya apa keterangan yang muncul dari aplikasi itu semuanya tuh bersifat kondisional. Iya enggak sih?
1: Iya. Yes.
0: Iya kan? Semua tuh akan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Kalau misalnya lagi rame ya otomatis pesanannya tuh akan lama. Walaupun sebenarnya di aplikasi tuh dijelaskan misalnya 10 menit. 10 menit itu tuh bisa bertambah.
1: Iya, karena estimasinya tidak cocok kak.
0: Tidak akan tepat seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, mungkin apa yang Kak Arul mau sampaikan gitu?
1: Oke, jadi untuk para customer yang mungkin malam ini stay di Pro 2, jadi untuk orderan kakak-kakak semua itu yakin dan percayalah pasti terlayani. Tapi memang kadang ada beberapa saat, jadi kalau teman-teman mau order, diperhatikan yang pertama itu adalah jam. Ketika kakak-kakak order di jam-jam sibuk, kayak jam makan siang, atau jam-jam pulang kantor, jam dari jam 5 sampai jam 8, itu sudah dapat dipastikan ketika di order di jam itu, pasti estimasinya pasti meleset. Tidak pernah ada yang sesuai estimasi, itu yang pertama.
0: Oke, itu pertama.
1: Kedua, di jam-jam sholat, kayak jam sholat Jumat, atau masuk maghrib, masuk isya, itu pasti ada sebagian besar driver itu melaksanakan sholat. Pasti juga ada beberapa yang estimasinya pasti akan lewat dari situ.
0: Biasanya yang juga pertama, kan ada rumah makan yang kalau misalnya di jam-jam sholat kayak gitu tuh ya, izin sholat belum beroperasional, operasional tuh dihentikan sejenak gitu.
1: Iya.
0: Iya kan, iya benar-benar. Oh, ya, ngerti juga, benar-benar. Oke, lanjut apa lagi?
1: Yang kedua kak.
0: Yang ketiga.
1: Yang ketiga. Yang saya pikir yang pertama itu sama saja kak. Waktu-waktu order.
0: Waktu-waktu order ya.
1: Pertimbangan waktu order ya. Yang kedua diperhatikan untuk rumah makannya. Jadi kalau biasa kan kita kalau pesan lewat online itu pasti kita sudah pernah makan di situ. Iya dong. Tidak mungkin kita belum pernah makan situ terus order. Kalau kita sudah pernah makan situ dan kita tahu bahwa penyajian makanannya lama, ya harap maklum. Pasti kalau kita order lewat online juga pasti lama juga.
0: Iya benar.
1: Iya. Saya mungkin tidak perlu sebut nama rumah makannya.
0: Iya, nggak perlu. Jangan.
1: Ada rumah makan yang sekarang yang sampai dengan hari ini. Kalau order di situ pasti estimasi menunggunya 45 menit. Pasti. Sampai dengan sekarang.
0: Ya karena memang itu, tempatnya juga rame ya.
1: Iya.
0: Itu bisa bisa ditoleransi. Tapi
1: paling banyak customer tidak mau tahu. Saya tahu pak makanannya bisa cepat. Waduh, ini gimana sih? Saya juga hanya tugas kami dari ojol itu hanya menjemput makanan.
0: Iya benar. Dia kira bahwa dia sendiri yang mau makan di Gorontalo.
1: Iya kak.
0: Ada juga kejadian yang kayak gini nih Arul. Ini jadi keasikan ngobrol. Ada juga kejadian yang kayak gini. Ini bukan kesalahan di customer atau driver, tapi kesalahannya di rumah makan.
1: Iya kak.
0: Kayak misalnya misalnya kayak gini nih. Aku juga pernah mengalami seperti ini nih Arul. Aku order di atas jam 12 malam.
1: Iya.
0: Di aplikasi rumah makan ini tuh masih tersedia, masih online.
1: Iya.
0: Setelah didatangi sama drivernya, ternyata sudah tutup. Jadi yang punya rumah makan itu tidak mengaktifkan fitur offline-nya atau intinya tidak kasih tahu ke aplikasi kalau dorang sok tutup.
1: Iya.
0: Akhirnya driver jauh-jauh datang ke lokasi tujuan, sampai di sana zong. Rumah makan sok tutup.
1: Benar. Saya
0: tuh mikir, ini kok lama banget ya drivernya tuh tetap bertahan di titik rumah makannya. Lama kelamaan drivernya nelfon, bilang, "Kak, mohon maaf Kak, ini tempat pesanannya udah tutup." Seperti itu. Ada juga yang seperti itu, kejadian yang seperti itu juga banyak ya.
1: Kalau begitu Kak, banyak Kak. Wah. Jadi kalau saya sering mengedukasi teman-teman driver bahwa kalau ketemu dengan hal yang seperti itu ya harap malum saja. Paling banyak itu rumah makannya HP yang terdaftar di aplikasi itu dipegang sama karyawan.
0: Nah iya benar. Nah,
1: terus karyawannya lupa mematikan aplikasi. Sebenarnya di aplikasi itu sudah ada fitur yang auto open, auto close.
0: Iya jam berdasarkan operasi. Jam operasionalnya ya.
1: Iya sudah ada, sudah ada fiturnya seperti itu.
0: Ini kayaknya pembelajaran baru deh.
1: Iya cuma memang yang dari pihak rumah makan entah dia tidak sempat mengatur itu atau bagaimana. Karena kalau memang sudah auto open auto close itu kak, itu mau tidak mau ready tidak ready jam 7 sudah open ya open.
0: Iya. Nah mungkin begitu. Mungkin kendalanya bisa ketemu di situ ya. Kalau memang sudah waktunya tutup. Kalau memang sudah waktunya buka ya buka. Nggak peduli kalian sudah selesai atau belum ready gitu. Atau
1: Terkadang yang dari rumah makan berpikiran seperti ini kak. Kalau contoh jam 10 harus tutup di aplikasi, tapi makanannya masih banyak. Itu di situ kendalanya. Jadi mereka lebih pilih yang manual, on-off-nya manual.
0: Karena kalau ngerti.
1: Masih banyak makanan, ya mereka masih bisa buka sampai jam 11, sampai jam 12. Begitupun kalau contoh jam 8 sudah habis, tapi di aplikasi tutup jam 10. Nah itu tidak bisa dipaksakan harus tutup saat itu, harus nunggu jam tutupnya kak. Tapi kalau dia manual jam berapapun habis kita sudah bisa matikan. Itu sih paling banyak mereka pakai yang manual ketimbang yang auto.
0: Gitu. Saya sebenarnya sempat berpikiran buruk sih sama rumah makan yang sering kali lupa matiin status online offline-nya. Saya pikirnya ini pasti yang pegang aplikasinya tuh gaptek, dia nggak tahu gitu untuk matiin offline online-nya.
1: Ya paling banyak itu yang punya rumah makan lupa, Kak.
0: Oke. Okay. Ngerti sekarang. Yeah. Berarti seperti itu ya. Dan sebenarnya memang ada fitur otomatis on off-nya.
1: Ada fiturnya, iya.
0: Cuman itu seringkali itu. Ya lagi-lagi kondisional. Iya, bisa jadi itu. sebelum waktu tutup sudah habis, atau sudah waktu tutup tapi jualan tuh belum habis. Biasanya seperti itu ya.
1: Paling banyak itu rumah makan resto-resto yang rumahan, Kak.
0: Iya jadi, ngerti. Iya benar-benar. Kemarin paling juga ordernya seperti itu. Dia resto rumahan gitu.
1: Iya. Kalau resto-resto yang kayak yang kita tahu itu sesuai SOP, kalau jam 10 habis ya jam 10 tutup aplikasi.
0: Kalau misalnya belum habis ya sudah waktu tutup ya?
1: Iya, tutup.
0: Oke, ngerti sekarang.
1: Tapi paling banyak kalau resto-resto yang kayak franchise seperti itu, mereka memang sesuai jadwal.
0: Oke. Okay. Jadi kalau
1: tadi Kak sudah ke berapa tadi?
0: Apa?
1: Kedua, ketiga ya?
0: Ketiga? Yang masih ada lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti yang sekarang yang terakhir ya?
1: Ya, terakhir.
0: Oke, terakhir. Ya, coba.
1: Yang tadi kan untuk pilihlah resto yang sesuai dengan waktu penjualan cepat. Dan yang ketiga adalah memperhatikan aplikasi. Jadi ketika kita mau order makanan, kita harus memperhatikan. Minimal stay lah sampai makanan teman-teman itu sampai di tangan teman-teman. Kebanyakan para customer-customer Gorontal itu, mereka habis order itu HP-nya langsung ditinggal, Kak, langsung dibiarkan begitu saja.
0: Mungkin...
1: Jadi kami driver mau konfirmasi agak kesulitan karena paling banyak yang order itu, contoh nih, beli lalapan. Biasa kan ada yang mau, Kak, request yang paha atau yang dada. Contoh yang di requestnya itu kosong, contoh dia request yang paha, yang ada tinggal yang dada. Nah, ketika kita mau konfirmasi terus dia habis order, handphonenya ditaruh begitu saja, itu kan
0: dia nggak standby intinya ya.
1: Iya, waktu tersita lagi di situ. Waktu tersita lagi di situ untuk
0: menelpon
1: dia. Jadi ketika mau order dipastikan teman-teman itu semaksimal mungkin ditunggu.
0: Standby ya.
1: Iya, standby di handphone.
0: Oke.
1: Jadi ditunggu sampai makanannya selesai. Itu aja, Kak.
0: Oke, terima kasih Arul ya. Ini sepertinya keresahan mewakili keresahan banyak driver di Gorontalo, khususnya di area kota ya. Arul operasinya di sekitar kota kan?
1: Iya, kalau saya mangkalnya ya, kalau mangkal di Andalas berarti di resto yang paling ramai di situ.
0: Oke, pernah nggak sampai keluar masuk kabupaten gitu? Misalnya Limboto, Talaga?
1: Saya pernah antar sampai di Korem, Pulubala.
0: Oh, itu lumayan jauh juga sih.
1: Iya, karena berhubung yang pesan ibu-ibu yang sedang hamil muda.
0: Oh iya, berarti... Iya. Selain nyari duit, memang tujuan mulianya juga dapat di situ ya. Pahalanya juga dapat di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semakin jauh semakin bagus.
0: Semakin jauh otomatis duitnya semakin banyak kan.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Arul. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Prode FM Gorontalo malam hari ini dan mewakili perasaan para driver serta mengedukasi juga untuk para customer di Gorontalo.
1: Ya,
0: terima kasih Kak. Arul. Arul mau request lagu nggak?
1: Bisa, Kak.
0: Lagu apa?
1: Kiss.
0: Hah?
1: Yang Otuan.
0: Lagu apa Kiss?
1: Fish.
0: Oh, Fish. Fish. Fish lagu Fish. Apa judulnya?
1: Otuan. Iya.
0: Oke, mau spesial buat siapa nih lagunya?
1: Oke, spesial buat teman-teman yang mangkal di Andalas, di acuan Andalas, tetap semangat, tetap optimis bahwa orderan hari ini tetap gacor. Karena tanggal tua,
0: iya,
1: tetap
0: bener.
1: Optimis, gacor.
0: Ini tanggal tua banget lah. Kalau oma-oma ini kayaknya umur 90 tahun nih.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Arul ya. Aku bakal putarin lagu kamu. Dan kita sudah masuk di jam 10 nih. Arul, terima kasih ya. Saya mati ini.
1: Thank you.
0: Ya, Kak. Nah, waduh, seru banget lagi ngobrol barengan sama Arul. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman berdua. Apalagi untuk kalian para customer ojek online, kalau misalnya mau pesan makanan, dorang driver itu mesti ngoni mangerti. Jangan ngoni mikir nggak, karena ih kita customer, ngoni harusnya mengerti dengan kita dong. Kita bagiin. Enggak juga. Jadi di sini tuh dua pihak harus saling apa ya, berkolaborasi. Gimana sih maksudnya? Intinya adalah saling memahami ya. Seperti kalau tadi ada beberapa poin yang disampaikan sama Arul tuh, itu tuh hal-hal penting yang perlu kalian ingat. Jam order, terus pesanan, terus standby di handphone. Ya, pokoknya intinya seperti itulah teman-teman berdua ya. Jangan semena-mena, karena kasihan juga mereka tuh driver. Pastinya mereka juga pengen dapat review yang bagus dan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian. Jadi intinya saling mengerti ya teman-teman berdua. Tadi juga aku sempat dapat poinnya, perhatikan rumah makannya. Kalau memang Uni tahu itu rumah makan rame, ya jangan berharap untuk bisa cepat orderan kamu tuh diselesaikan. Apalagi karena saya tahu DP rumah makan rame, ngana ba order di jam-jam sibuk, baru abis itu ngana tidak standby. Aduh, kasihan, susah buat drivernya. Abis itu ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan estimasi waktu, kalian kasih review yang buruk buat dia di aplikasi, udah gitu diposting di Facebook kalau dia driver yang tidak baik. Wah, kasihan banget nih ya. Dorang kasihan. Maksudnya aku yakin driver-driver ojek online ini, sorry ya kalau kepanjangan ngomongnya, tapi mewakili mereka, kayak aku juga ngerti banget bagaimana sebenarnya lika-liku kehidupan seperti itu. Karena walaupun tidak menjalani kehidupan yang seperti itu ya, menjadi seorang driver ojek online, tapi kayak aku tuh ngerti. Aku punya beberapa teman yang seperti itu juga. Mereka seringkali mengeluhkan ketemu sama customer-customer yang seenak dijedatnya aja kalau misalnya order ke mereka nih teman-teman berdua. Intinya selalu mengerti, saling mengerti satu sama lain saat berbelanja online ya teman-teman berdua. Apalagi berurusan dengan driver-driver ojek online seperti ini. Otuan dari Fish, ini requestan dari Arul, membangun menghancurkan spesial untuk para driver malam hari ini yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo ya. Sebelumnya tadi aku juga bacain Jerei Soi, dia mau request lagu mana nih, bentar kita lihat lagi. Ini rada panjang nih sesi kali ini nih ya, karena ada Arul di lain telepon yang ikutan gabung. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Arul. Jerei Soi mau request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipto. Oke, kalau gitu kita puterin aja dulu nih. Pertama Fish, Otuan dari album Membangun Menghancurkan 2024, sama Jagat Rasa dari Samuel Cipto. Enjoy!

Espresso from Sabrina Carpenter nih tahun kedua ya. Single yang dirilis di tahun 2024 nih tahun kedua nemenin kita di pukul 10 atau 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Masih membahas tentang prinsip. Sebelum kamu berasumsi, pelajari faktanya, dan sebelum kamu menghakimi, pahami alasannya. Kita lanjut lagi ya, tahun kedua. Kayak coba ambil contoh kasus ujian di kehidupan sosial sehari-hari. Misalnya di tempat kerja ya, kayak skenarionya tuh seperti ini. Seorang rekan tim kamu yang biasanya rajin tiba-tiba sering terlambat mengumpulkan tugas minggu ini karena terlihat tidak fokus saat rapat. Kamu tuh kayak berasumsi atau menghakimi dia, mulai meremehkan pekerjaannya atau kayak tidak profesional. Dan kamu mengeluh kepada atasan atau menjauhinya. Ujian prinsipnya di sini nih, turun kedua. Kamu harus mempelajari fakta dan memahami alasannya dulu. Dibanding kamu, apa ya, menghakimi dia, laporin dia ke atasan lah, atau lain sebagainya. Kenapa nggak kamu coba untuk ajakin dia minum kopi, misalnya ya. Terus nanya dengan nada halus, yang mana dari situ tuh kamu bisa ketemu alasannya. Dan ternyata fakta atau alasannya, ada anggota keluarganya yang sedang sakit kritis di rumah sakit. Dan dia tuh harus berjaga bergantian sepanjang malam sehingga kurang tidur. Hasilnya, kamu tidak merusak hubungan kerja dan bisa menawarkan bantuan yang tepat. Alih-alih kamu ngelaporin dia. Ambil contoh yang lain lagi. Kayak di media sosial, menghujat ibu yang buruk. Skenarionya kayak gini. Kayak misalnya kamu tuh lagi di tempat umum kan, ada seorang anak kecil nangis histeris. Kayak dia tuh tantrum di lantai. Sang ibu hanya diam sambil nyetape. Gak coba menenangkan anaknya. Seorang netizen memotretnya dan viral. Terus muncul asumsi dan menghakimi dari netizen yang mengatakan ibunya itu tuh kecanduan gadget dan menghakiminya sebagai ibu yang egois dan malas mendidik anaknya. Tapi sebenarnya kamu bisa mempelajari fakta dan memahami alasannya. Kalau ibu tersebut memang sedang menerapkan metode planet ignoring nih, turn kedua, mengabaikan anak tantrum agar anak tahu menangis tidak hanya tidak akan memberikannya apa-apa. Ini kayak parenting 101 ya, turn kedua. Pernah aku mendengarkan penjelasan seperti ini. Ini berdasarkan saran dari psikolog anak juga. Alasan dia melihat HP adalah untuk mencatat durasi tantrumnya anaknya demi laporan terapi. Ya mungkin psikolognya minta untuk kayak hitung durasi seberapa lama anaknya tantrum. Yang mana ini menghasilkan bisa menghindarkan seorang ibu dari depresi akibat cyberbullying yang salah sasaran nih, turun kedua ya. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh kasus yang seperti ini nih, turun kedua dan lainnya. Cuman intinya ya seperti itu. Kayak ada langkah praktis untuk menjadikan prinsip ini sebagai refleksi. Pertama, stop 1 detik. Saat kamu emosi atau prasangka buruk muncul, tahan lidah dan jempol kamu untuk tidak merespon. Hal pertama yang kamu bisa lakukan itu dulu. Berhenti dulu. Jangan langsung menghakimi, jangan berasumsi, pokoknya berhenti dulu. Kalau misalnya kamu melihat kejanggalan, sebuah kejanggalan atau kesalahan orang lain di depan kamu nih, tahun kedua ya. Habis itu tanya ke diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah tahu 100% kebenarannya atau ini hanya tebakan aja? Dan yang ketiga, cari nih, tahun kedua. Di detik ketiganya kamu cari. Ini metode 3 detik ya, tahun kedua. Cari, dekati sumbernya dengan rasa ingin tahu, bukan dengan niat menginterogasi. Intinya seperti itu ya, turun kedua. Yang mana hal ini tuh akan jauh sebenarnya lebih memudahkan kamu untuk menekan apa ya, asumsi dan juga prasangka kamu yang ujung-ujungnya seringkali merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain yang kedapatan membuat sebuah kesalahan di hadapan kamu. Intinya seperti itu nih, turun kedua ya. Aku tetap tungguin respon kalian. Jangan lupa kasih di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp di 0811 43000 atau kalau misalnya mau gabung di line telepon kayak Arul tadi tuh bisa di line telepon 08 12 19 9 24 nih, turun kedua ya. Tadi tuh kayaknya Arul nelfon lewat WhatsApp juga deh.
Saya nggak tahu ya, dia pulsanya banyak nih. Oke, tetap aku tungguin ya. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Balik lagi di Periode FM Gorontalo dengan pembahasan kita di Good Night Sorry malam hari ini. Sebenarnya, tahun kedua, secara jujur, prinsip ini emang bakal sulit untuk dilakukan ya, tahun kedua. Secara psikologis, otak manusia itu tuh, seperti yang aku jelasin tadi, memang malas banget dan suka mengambil jalan pintas. Disebutnya heuristik. Kayak otak tuh lebih memilih berasumsi karena menghemat energi dan waktu daripada kamu tuh harus mencari fakta. Nah, selain itu juga kita sering terkena fundamental attribution error. Kecenderungan seseorang untuk menyalahkan sifat seseorang lain saat mereka membuat kesalahan tanpa melihat situasi yang mereka hadapi. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian menerapkan prinsip ini juga dalam kehidupan kalian, itu punya beberapa manfaat. Pertama, hubungan kamu tuh bakal lebih sehat. Kayak bisa mengurangi konflik interpersonal dengan mungkin itu pasangan kamu, keluarga kamu, rekan kerja kamu, teman kamu, siapapun itu nih teman kedua ya, dalam kehidupan sosial kamu. Ada kedamaian pikiran juga yang bisa kamu rasakan. Kayak kamu tuh tidak terjebak dalam emosi negatif yang disebabkan sama prasangka buruk kamu. Dan pengambilan keputusan yang lebih baik juga, yang mana keputusan kalau misalnya kan didasarkan pada realitas, bukan emosi sesaat, tentunya itu akan lebih memudahkan kamu nih tahun kedua ya. Kayak hidup tuh kalau misalnya dilalui dengan prinsip ini, kayak enteng aja untuk dijalani tahun kedua. Mungkin akan sulit dijalani, atau mungkin akan sulit dilalui ya tahun kedua, atau diberlakukan ke diri kamu. Tapi kayak sebenarnya ada sisi baiknya juga dan akan membuat kamu tuh bakal merasa lebih sedikit lega dari segala banyak tuntutan, tekanan kehidupan ini tuh kayak gimana ya? Oke lah, kalau misalnya tekanan dari luar tuh tidak bisa kamu manage karena memang di luar kendali kamu, yang pada akhirnya bikin kamu stres nih teman kedua, terus ditambah lagi dengan hati kamu yang gampang banget untuk menjudge orang, bikin asumsi buruk terhadap seseorang nih teman kedua. Kayak intinya kayak apa ya, peribahasa sudah jatuh ke tertimpa tangga pula. Hari-hari yang akan kamu jalani itu hanya apa ya, dipenuhi dengan aura negatif, atau kayak apa ya, awan hitam tuh kayak ngikutin kamu walaupun sedang berada di dalam hari yang cerah. Intinya seperti itu ya teman kedua. Jadi sapu dada, pahami kalau semua yang terjadi itu tuh pasti ada alasannya, dan kamu tuh tidak dituntut untuk menghakimi orang atau berasumsi bahwa semua kesalahan yang dilakukan sama orang lain nih teman-teman berdua itu karena murni kesalahan mereka, dan ya karena mereka gak becus aja menjalani kehidupannya sehari-hari. Tidak, sebenarnya ada alasan dibalik semua yang terjadi nih teman-teman berdua ya. Dan kamu tuh hanya bertugas untuk mencari tahu itu supaya hati kamu tuh bisa lebih lega. Intinya seperti itu ya teman-teman berdua. Pembahasannya tuh kayak jadi dalam banget. Oke deh, aku masih tetap tungguin ya. Jangan lupa, ini sudah di pukul 22:50. Oh, udah di 50. Berarti langsung bacain aja dong. Bentar, kita coba lihat dulu. Mana ya? Apakah ada yang mau nelfon lagi? Kalau misalnya ada, ayo aku kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, ya udah aku coba baca dulu yang ikutan gabung di line interaktif lainnya ya, di Instagram misalnya. Setuju saja, itu sangat penting dalam kehidupan, di kehidupan mendatang. Oke, mana lagi nih? Tadi ada beberapa yang sempat aku mau baca dulu di Instagram, tapi Arul keburu masuk di telepon. Jangan terlalu berekspektasi, berpikir yang enggak-enggak, tapi terus berpikir positif dan berprasangka baik. Ini dari Ari, Haji Ari ya. Mana lagi nih? Rima Rimol, tapi aku cewek dan ya feelingku pada pasangan valid meskipun belum ada bukti tiba-tiba. Bukti itu muncul sendiri. Oke deh, aku enggak mau bantah ya. Wigos bilang overthinking adalah penjara mental yang sebenarnya pintunya nggak pernah dikunci.
Iya, benar ya. Kan dari semua asumsi buruk dan juga penghakiman kamu terhadap orang lain tuh akhirnya memenjarakan kamu di sebuah ruangan yang sebenarnya pintunya juga sendiri tuh nggak dikunci, teman-teman berdua. Tidak tak kunci. Cuma karena kayak milih untuk berada di dalam ruangan tersebut memenjarakan diri kamu sendiri. Eh, sebenarnya pintu tidak tak kunci. Kamu aja yang pengen di dalam ruangan tersebut nih, teman-teman berdua ya. Ini dari NS Sejahtera. Bilang, yap, gak semua hal perlu dikaji dan dimaknai. Ada hal-hal yang hanya perlu dijalani saja. Oke, jangan berekspektasi juga. Ekspektasi sebenarnya bisa aja. Kayak itu adalah sebuah harapan, penyemangat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi lowering your expectation, it would least kayak meringankan beban kamu. Before you assume, learn the fact. Before you judge, understand why. Ya, teman-teman, sekali lagi dalam pembahasan kita malam hari ini. Dari NS Sejahtera, mau request lagunya, mana tadi? Ini ada Samuel with Heart Breakdown. Oke. Terus, we ghost overthinking adalah penjara mental yang sebenarnya pintunya gak pernah dikunci. Ini aku suka banget sama komentarnya ya. Mau puterin requestannya, nomor kedua. Dia mau request lagunya Extreme, More Than Words. Kita lihat kalau ada lagunya ya. More Than Words. Mm-hmm. Extreme, ada. Oh, ada. Aku coba puterin ya. Oke. Ya udah, kalau gitu sekaligus juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prode FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini. Semoga kita bisa memetik banyak pelajaran dari topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini nih ya. Aku seneng banget berhasil membawa topik yang fresh buat kalian, yang menyenangkan dan juga menarik ya. Sekali lagi semoga dari topik pembahasan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, mengambil pelajarannya. Dan selamat beristirahat untuk kalian semua, teman-teman berdua ya, di malam hari ini. Udah masuk akhir pekan di tanggal tua, tanggal 31 Juli. Gak berasa besok udah mau Agustus aja nih, teman-teman berdua ya. Intinya, jangan nelfon dulu dong, bentar Gilang. Intinya selamat beristirahat dan sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echo Anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Iya deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Radio RR di Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi siar pagi hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: عذابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: go anywhere.
1: Eh, Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh, iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita ngerasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu. Oke.

0: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: FM.
1: Hai teman Pro 2, Info Pro 2. Kita updatein untuk kamu pagi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 barengan Ansale. Teman Pro 2, Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa bersama 55 anggotanya itu mengancam bakal memboikot seluruh turnamen FIFA termasuk Piala Dunia. Nah, langkah ini diambil jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta di kompetisi internasionalnya. Dilansir dari BBC, keputusan ini juga dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual di hari Kamis kemarin. Pertemuan membahas proposal Presiden FIFA Gianni Infantino yang diumumkan awal pekan ini. UEFA juga ini meregaskan seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut. Mereka menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta. Dalam pernyataan juga, UEFA ini menyampaikan penolakan secara tegas terhadap rencana FIFA, dan UEFA juga ini meregaskan Piala Dunia merupakan salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Warisan ini juga dari lintas generasi oleh para pemain, tim nasional, dan pendukung di seluruh benua. Kabar dari PSM Makassar kembali menunjuk Derij Galezic, teman Pro 2, sebagai pelatih kepala. Dia memimpin tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Melansir dari alaman Ilik, nama Galezic ini juga bukan sosok asing bagi publik Makassar. Dia pernah menangani PSM di musim kompetisi 2019. Pelatih asal Bosnia ini mengungkapkan alasan menerima tawaran kembali melatih PSM Makassar. Dia siap membawa Juku Eja bersaing musim ini. Galezic sendiri mengenang kemeriahan supporter saat PSM menjuarai Piala Indonesia 2019. Momen ini juga masih membekas dalam ingatannya sampai dengan sekarang. Kedatangan Galezic juga diharapkan mengembalikan kejayaan PSM Makassar. Juku Eja terakhir menjuarai Liga Indonesia di musim 2022-2023. Dari back timnas Indonesia, Jordi Amat mengapresiasi perkembangan para pemain muda Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 teman Pro 2. Dia menilai perpaduan pemain senior dan generasi muda menjadi kekuatan penting bagi tim. Jordi juga mengatakan dirinya merasa nyaman berada di dalam skuad asuhan pelatih John Herdman, dan menurutnya juga para pemain muda punya semangat belajar yang besar dan menunjukkan keinginan untuk terus berkembang teman Pro 2. Dan bisa dibilang juga di dalam konferensi pers pra pertandingan di Stadion Konburi Thailand, dia pikir katanya ini adalah perpaduan yang sempurna, dan jujur aja katanya dia merasa sangat nyaman di tim ini dan sangat bangga menjadi bagian darinya. Ini diucapkan Jordi teman Pro 2 di hari Kamis kemarin. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. This is Bio Hey FM featuring Marcel Siahaan dengan Pesona Palsunya. Pukul 6.10 waktu Indonesia Tengah, kita baru aja mulai untuk Selamat Pagi Teman Pro 2 Weekend. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, barengan Saleh sampai nanti di jam 10 pagi.

Teman Pro 2, kabar mengembirakan datang buat seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Karena raksasa Inggris Chelsea FC dipastiin bakalan datang ke Indonesia. Tim asuhan Xabi Alonso ini bakal ngebawa skuad terbaik mereka untuk menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Di tanggal 8 Agustus 2026 nanti, The Blues sendiri udah mulai terbang hari Jumat ini untuk memulai rangkaian tur pramusim mereka ke Australia dan juga Hong Kong, Teman Pro 2. Sebelum akhirnya kembali mengguncang rumput GBK kedua kalinya sejak tahun 2013 kemarin. Jadi ngelihat Chelsea yang bakal bawa bintang-bintang top mereka ke Jakarta, aku sih berharap ya para fans di Indonesia ini udah siap war tiket dari sekarang. Jangan sampai pas pertandingan sengit bulan depan dimulai, kamu malah gagal nonton langsung gara-gara kehabisan tiket. Terus ujung-ujungnya cuman bisa mandangin layar handphone sambil menangis kayak anak kucing yang kehilangan induknya di tengah pasar malam. Pokoknya siapin tabungan kamu sebelum bintang Liga Inggris ini datang, Teman Pro 2.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kabar heboh datang dari panggung sepak bola internasional karena ambisi besar timnas Italia buat mendatangkan Pep Guardiola terancam gagal total nih teman berdua. Mantan arsitek Manchester City ini dikabarin meminta gaji fantastis sebesar 20 miliar euro per tahunnya. Karena Federasi Sepak Bola Italia atau juga FIGC cuman sanggup bayar setengahnya alias maksimal 10 miliar euro. Sekarang Direktur Teknik Paolo Maldini dan juga Leonardo sudah kayaknya udah mulai bergerak cepat nih mencari opsi pelatih alternatif lain seperti Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Jadi ngedengerin permintaan gaji Pep Guardiola yang bikin geleng-geleng kepala nih temen berdua. Wakil dari FIGC ini juga dijamin langsung sakit kepala pas menghitung anggaran keuangan mereka. 20 miliar euro per tahun sih kayaknya bukan main-main ya. Mungkin saking mahalnya bisa buat beli seluruh saham kebun kelapa sawit atau investasi properti mewah di Gorontalo biar tujuh turunan gak bakal ngerasain yang namanya tanggal tua gitu ya. Pokoknya kita lihat aja apakah negosiasi ini bakalan jadi plot twist atau Italia malah beneran pindah ke lain hati.

0: belanja?
1: Om ini, Bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Semua bayar. Kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

Teman berdua, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, ini resmi menyatakan pensiun dari dunia korps baju hitam setelah selesai memimpin pertandingan rebutan trofi di babak final Piala Dunia 2026 pada akhir pekan kemarin. Ya. Jadi keputusan besar penutup karir ini diambil oleh sang pengadil lapangan berusia 46 tahun itu setelah dirinya sukses menjalankan tugas di laga puncak antara Spanyol melawan Argentina di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Dan Vincic ini juga ngungkapin kalau mengakhiri karir profesional di panggung tertinggi sepak bola dunia, ini adalah sebuah impian yang akhirnya bisa menjadi kenyataan. Mendengar kabar pensiunnya wasit Slavko Vincic ini setelah mencapai puncak karirnya ini, teman perdua, aku sih berharap ya dia bisa menikmati masa tua dengan sangat tenang dan juga bahagia. Jangan sampai pas sudah nggak aktif lagi di lapangan hijau, dia malah refleks ngeluarin kartu merah dari sakunya pas ngeliat warga lagi rebutan angkutan umum pas macet di kota Gorontalo. Karena lupa kalau udah nggak jadi hakim pertandingan lagi. Pokoknya apresiasi tertinggi buat sang wasit atas dedikasinya di dunia sepak bola.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya di jam 7 tepat waktu Indonesia Tengah, Gorontalo. Kita mau update-in info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Sudah ada kakak Virginia Rumimpunu dengan update-an info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berwarna berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berwarna berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak menggunakan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

92,4 Radio RA di Gorontalo. Teman terbaik kamu, Sisi Tipsi. Sisi Tipsi lagi. Ya benar itu nama grup bandnya gitu teman Pro 2. Romansa di SMA. Pukul 7 lebih 10 waktu Indonesia Tengah nih sekarang. Gimana paginya kamu? Selamat pagi teman Pro 2. Hadir lagi untuk ngebolster energi kamu sebelum mulai tempur sama setumpuk aktivitas hari ini teman Pro 2. Gimana? Asupan kafein atau juga teh hangatnya udah masuk ke sistem tubuhnya kamu belum? Nah, pas banget nih di tanggal 1 Agustus ini dunia kayaknya lagi ngerayain sesuatu yang esensial tapi bisa dibilang sering kelupaan ya, yaitu International Can It Forward Day alias Hari Berbagi Kebaikan Internasional. Jadi peringatan unik ini itu sebenarnya punya sejarah keren yang terinspirasi dari tradisi lama orang Prancis yang suka mengawetkan makanan dalam kaleng buat dibagiin ke sesama yang membutuhkan ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada makanan-makanan kayak gitu teman Pro 2, kaleng itu bermanfaat untuk menyimpan makanan untuk diawetkan gitu loh. Tapi tenang, di zaman sekarang maknanya udah bergeser jauh lebih luas dan modern lagi gitu kan. Ini bukan lagi soal bagi-bagi kaleng makanan doang, melainkan sebuah reminder buat kita untuk menyebarkan vibrasi positif dalam bentuk apapun. Makanya spesial di awal bulan ini kita bakalan kulitin abis topik anget yang dijamin bikin adem pikiran. Gak perlu kaya buat berbagi, mulai dari hal kecil, dampaknya besar. Aku cuma pengen tahu aja sih teman Pro 2 pagi hari ini, misalnya kalau di hari berbagi kebaikan ini, aksi yang menurut kamu paling simple, yang paling sering kamu lakuin atau mau kamu lakuin ya apa teman Pro 2? Dan ceritain dong pengalaman berbagi kebaikan paling berkesan atau juga paling kocak yang pernah kamu lakuin kesama dan paling kamu ingat sampai dengan detik ini. Ataupun kalau misalnya kamu bukan berbagi tapi kena yang namanya berbagi kebaikan dari orang lain itu nomor 2, that means orang lain yang berbuat kebaikan sama kamu terus kamu ingat sampai dengan hari ini, silakan aja. Kita mau ngobrol santai sampai nanti di jam 9 pagi sebelum ganti segmen ya. Aku tungguin sampai nanti di jam 9 di Instagram @pro2_gorontalo, di WhatsApp boleh 08 11 43 023 kali atau telepon aja langsung 08 12 15 9 24.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: share foto pemajukan ini di grup sekolahan. Ah,
1: astaga. Ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 9.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Teman kedua, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih, teman kedua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih, teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih, teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya, teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenangin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tahu nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Babs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Balik lagi untuk Fresh Music Only Top 42. Kali ini kita punya mancanegara dari Baby Angel dengan single terbarunya Baby Angel lagi Baby G, single terbarunya

Masih ada sisa-sisa FIFA World Cup 2026 nih, teman Pro 2, dengan single dari album yang sama juga, Andrea Bocelli featuring David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Selamat Pagi Teman Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan menembus kemacetan atau juga yang udah sampai di tempat kerja. Kali aja di antara kamu yang lagi weekend terus masih tetap yang namanya kerja. Ini juga kerja namanya. Atau juga meja kelas di kelas minggu gitu ya. Kelas weekend. Merapat nih teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Kita langsung bahas aksi paling

pesan yang bisa kamu eksekusi pagi ini juga. Pernah nggak sih kamu merhatiin teman sebelah kamu yang baru datang mukanya udah layu banget, lingkar matanya hitam dan juga kelihatan nahan lapar tapi nggak sempat nyari sarapan gara-gara dikejar deadline? Atau ya efek tanggal tua gitu yang bikin dompet kritis ya. Nah, disinilah radar kepekaan kamu diuji, teman perdua. Jadi kayaknya nggak perlu nungguin jadi miliarder dulu deh buat nunjukin aksi can it forward gitu ya. Kadang tindakan paling receh juga menurut kita justru jadi penyelamat hidup buat orang lain loh, teman perdua ya. Jadi kadang juga kita sulit melihat yang namanya orang-orang yang butuh bantuan itu, teman perdua, karena mereka menyembunyikan kesedihannya di balik senyumannya gitu ya. Dan modal ngebeliin sepiring nasi uduk aja, ekstra gorengan hangat, atau sekedar segelas kopi susu pas kamu ngantri di kantin, itu impactnya gede banget, teman perdua, buat mood kerja mereka seharian. Impactnya gede loh, teman perdua. Jadi menurut kamu, menu sarapan apa sih yang paling juara buat dibagiin ke teman kantor? Coba langsung di WhatsAppin ke Aan ya. Kali aja ada yang traktirin untuk pagi hari ini.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut, cewek, seru banget, cewek, wah seksi banget, cewek, cantik-cantik sendirian nih, bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.